0: Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: abang-abang yang punya hati. Fisik boleh-boleh ya Mbok Pit ya. Oh, yang penting isinya, hatinya sama dompetnya. Hari gini kan ya Allah.
1: Yang kudambakan pria yang punya hati.
0: Aduh, terus dibalas sama Bang Aji. Bukan alis Mbok Pit yang berukir, bukan bibir juga yang begincu. Tapi yang abang dambakan Mbok Pit, gadis yang punya malu. Ya Allah, kena banget ya. Cinta karena kincu akan segera layu. Aduh, emang lagunya ngena banget ya Mbak Abang ya. Namanya Bang Aji kok udah buat lagu, aduh nyampe pesannya. Itulah cinta sejati yang harus didasari oleh hati, bukan dasar dari dasi dan kincu ya. Hati yang tulus, akhlak yang mulia, bukan sekedar penampilan fisik, jabatan, harta benda. Ngingatkan kalau lagu ini cinta tuh ya, kalau dibangun tuh hanya atas dasar penampilan luar, dasi gincu tuh pudar.
1: Tetapi cinta di...
0: Aduh, ya, mendalam sekali lagunya Mbak Abang ya. Penampilan itu kan sifat sementara ya Mbak Abang. Kalau kita nikmati bait cinta karena dasi akan segera basi. Kalau keseimbangan antara logika cinta, aduh. Nah, lagu ini tidak menolak pentingnya materi, ketampanan, kecantikan, namun bagaimana menempatkan cinta dan moralitas sebagai prioritas utama. Woi, bijak kalimat Mbak Pit hari ini yo. Maklum hari Jumat kan Mbak Abang ya. Iyalah, jadi ya karena ngena sekali lagunya, jadi sedikit menyentil. Siapa yang merasa lah ya. Sehat ya Mbak Abang ya. Yuk kita ke informasi apa yang akan Mbak Fit kabar-kabari. Tadi sudah kita singgung sedikit ya teman-teman UMKM. Ayo buru-buru, bagi yang produknya udah ada ya kan, barang-barangnya dijual juga ada. Namun kadang pelanggan nih susah, maklumlah hari gini konsumen kita ini udah pada jeli, udah pada pintar, udah pada paham mana yang halal ya kan. Pasti yang dicari kalau udah beli apa-apa, tengok lo produknya tuh tulisan label halalnya ada enggak gitu. Nah, inilah pelaku usaha harus cari informasi ya kan. Jadi tim dari kepala bidang urusan agama Islam juga ini ya, dari Kanwil Kementerian Agama juga memberikan sosialisasi terus. Banyak yang bilang WHO tuh kan yang kepanjangan dari yang apa tuh namanya, istilah WHO tuh Organisasi Kesehatan Dunia kan, bukan. Untuk WHO yang ini ada kepanjangannya, wajib. W-nya W, wajib. H-nya halal. O-nya Oktober. Jadi ntar lagi udah Oktober nih Mbak Abang, gak terasa. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Hitung-hitung 3 bulan lah kotornya kan. Nah itu kalau sampai sekarang belum diurus, ini bisa ya pengaruh lah ya. Jadi kalau mau memperkuat percepatan sertifikasi halal di Kalimantan Barat, nanti ada tim dari itulah ya, untuk membentuk WHO ini agar kegiatan ini bisa kena gitu ya di produk-produk halal bagi teman-teman UMKM. Yalah, baik kita tunggu saja ya Mbak Abang ya, mudah-mudahan ada hasilnya. Dan Mbak Abang punya yang udah tekun di dunia UMKM-nya, enggak takut lagi gitu kan. Udah pede lah istilahnya ya. Pelaku usaha makanan minuman kalau Mbak Pit lihat tuh berjejer, berlomba-lomba dalam kebaikan ya kan, fastabiqul khairat ya. Bagus, enggak apa-apa. Walaupun serupa Mbak Pit, dia minuman, kita minuman, air serbat kah ya kan. Enggak apa-apa. Yang penting tadi didorong dengan mengurusi sertifikasi halal melalui program gratis pemerintah tuh. Kurang apa lagi ya kan. Sertifikasi halal kini menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha yang menjual makanan minuman dikonsumsi masyarakat. Kita ini kan mayoritas muslim ya Bu Abang ya.
1: Cinta karena gincu akan
0: Iya, namun proses pengurusannya saat ini dinilai udah mudah, cepat. Yang buat ribet, yang buat kayaknya susah karena belum turun langsung, ya kan? Kalau mudah, cepat dan tidak memberatkan pelaku usaha, ini tentu akan dinikmati hasilnya. Selain itu, Kepala Kantor Perwakilan Halal Center Cendikiawan Muslim Provinsi Kalbar, Haliza Sastri, mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, baik dari sisi biayanya, tenaganya maupun waktu. Bisa jadi pasti bertanya-tanya, udahlah males lah Mbok Fit, sertifikasi pasti biayanya gini ya, itu modal belum balik, baru gak nak merintis, biaya lagi, tenaga lagi, waktu, jangan berpikir yang negatif. Tunggu dulu. Karena Mbak Abang, keberadaan pendamping proses produk halal P3H ini menjadi salah satu solusi. Jadi ada pendampingnya nanti untuk mempermudah pengurusan sertifikasi. Para pendamping berkoordinasi langsung dengan pelaku usaha sehingga proses administrasi sampai penerbitan sertifikatnya berjalan lebih efektif. Yang penting turun dulu, apa sih syarat-syaratnya dipenuhi dulu. Bagi pelaku UMKM ini tentu tidak ada biaya atau tadi udah dibilang gratis, tis. Karena masih ada program sertifikasi halal gratis, jadi silakan dipergunakan dengan sebaik mungkin selama kota di Kalimantan Barat ini masih ada. Itu makanya buruan kan, teman-teman yang di wilayah atau di ruang lingkup bisnis lebih besar dapat mengurus sertifikasi halalnya melalui auditor atau LPH setempat. Tuh, yalah, mudah-mudahan ya diselesaikanlah, mana yang baik ayo segera selesaikan. Supaya teman-teman yang jual makanan tepi jalan, gorengan, kue-kue kering, kue basah, ruang lingkupnya tidak terbatas. Yang penting bahannya dapat diidentifikasi, bahannya sertifikasi halal, prosesnya, alatnya, itu semuanya aman. Para pelaku usaha di Kalimantan Barat diharapkan semakin sadar pentingnya sertifikasi halal ya, sekaligus memanfaatkanlah program sertifikasi halal gratis ini yang masih tersedia demi meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produknya. Sip. Yo, mudah-mudahan manfaat. Ya, kerjakan memang, mumpung masih pagi nih Mbak Abangnya, cuaca juga bersahabat. Iya, kalau enggak dikerjakan kadang tunda, akhirnya udah bulan Oktober. Mana daging terlambat sudah. Yuk kita ke informasi lainnya lagi.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Pak, jadi begini Pak Muda. Ha. Kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh, Om.
0: Boleh tak saya berpantun sikit?
1: Oh.
0: Jalan-jalan ke Kota Baru.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman, dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Wabang dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional tahun 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Balai POM di Pontianak menggelar talk show Pekan Jamu 2026 dengan tema Menjamu Masa Depan dengan Jamu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mendukung pelestarian budaya sehat jamu sebagai warisan budaya Nusantara. Talk show menghadirkan Kepala BPOM di Pontianak Haryani, pelaku UMKM jamu lokal Al Fahja, diskusi ini berlangsung interaktif, membahas perkembangan usaha jamu lokal, peluang usaha di sektor jamu, serta pentingnya menjaga kualitas dan keamanan produk agar mampu bersaing di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM di Pontianak Haryani menyampaikan komitmen BPOM dalam mendukung pelaku usaha melalui edukasi, pendampingan, dan pengawasan. Dukungan tersebut diharapkan membantu UMKM menghasilkan produk jamu yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan berlaku. Peserta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi jamu yang aman dan memiliki izin edar. Selain memberikan manfaat kesehatan, penggunaan jamu yang tepat menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, sekaligus dukungan terhadap produk lokal Indonesia. Kegiatan ditutup dengan minuman jamu bersama sebagai bentuk kampanye konsumsi jamu yang aman dan bermanfaat. Melalui kegiatan ini, BPOM di Pontianak berharap kesadaran masyarakat terhadap keamanan jamu semakin meningkat serta mampu mendorong tumbuhnya UMKM jamu yang lebih maju dan berdaya saing. Sekian Pontianak punya berita.
1: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
2: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
3: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
1: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
2: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
1: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
3: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
2: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
3: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
1: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
2: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
4: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: gabungnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih banyak Mbak Abang. Masih tetap sehat, semangat. Kemana sih Mbak Pi? Aduh biasa lah Mbak Abang ya. Kok udah pagi-pagi banyak yang nawarkan. Ah, keliling antri apa sih itu? Biasa. JAMU. Apa kamu abang juga merutinkan untuk mengkonsumsi yang namanya JAMU? Sangat lekat dengan tradisi kebudayaan lokal bangsa Indonesia ya. Apa tuh? Sebagai upaya untuk jaga kesehatan kita juga, Bu Abang. Macam gini musim pancaroba nih kan, di mana pergantian dari musim kemarau, musim hujan, begitu juga sebaliknya, dari hujan kemarau. Jadi beberapa di antara Bu Abang ada yang tergantung gitu ya dengan yang namanya JAMU. Coba dieja lagi sekali lagi. JAMU. Jadi kalau Mbak Abang, boleh lah nih sharing sama Mbak Fit. Mbak Abang biasa enggak merutinkan konsumsi JAMU untuk badan? Mungkin kadang lesu-lesu sikit nih Mbak Fit, tak bisa nih. Harus minum JAMU. Pegel-pegel ya kan? Kadang ada apa yang enggak nyaman. Banyak sih rumor yang beredar kalau udah minum jamu setiap hari atau berlebih akan mengakibatkan gangguan sistem pencernaan atau gangguan organ lain. Apakah benar? Apakah itu mitos? Ya kan? Masing-masing kan beda ya Mbak Abang ya. Tapi Mbak Pit telaah dulu. Menurut kutipan info yang Mbak Fit dapat, bahwa jamu adalah tanaman tradisional yang biasa dimanfaatkan sebagai obat dan juga rempah-rempah masakan. Hingga saat ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperbolehkan adanya pengobatan menggunakan obat tradisional dengan syarat sudah teruji secara klinis. Bahkan Kementerian Kesehatan pun mencanangkan program gerakan minum jamu guna ngajak masyarakat memanfaatkan jamu untuk meningkatkan kesehatan. Meski demikian, hindari konsumsi jamu yang berlebihan, terutama kalau Mbak Abang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, mungkin mau konsultasi lebih dulu kan sebelum minum jamu, silakan. Tapi kalau udah aman-aman baik, enggak perlu konsultasi, kayaknya Mbak Abang yang tahu kan khasiatnya. Ih, enak nih Mbak Pit kunyit misalnya. Salah satu jamu yang dikenal memiliki manfaat yang positif di Indonesia kayak kunyir asem. Ya kan? Itu minuman herbal campuran antara kunyit dan asem. Jadi kunyit asam. Usut punya kandungan kurkumin yang bermanfaat untuk menyembuhkan peradangan kronis, nyeri, sindrom metabolik, kecemasan, mengandung mineral penting seperti zat besi, kalsium, kalium, kaya akan vitamin A dan C. Kunyit juga aman dikonsumsi dengan berbagai macam. Tidak suka minum jamu langsung, mungkin masukkan dalam rempah-rempah sayur-sayuran Bu Abang ya, dalam Bu Abang masak. Itu kan obat. Penggunaannya ya tentu untuk untuk kesehatan lah ya. Kunyit yang ringan-ringan ya Bu Abang, kunyit, jahe, kencur ya Bu Abangnya, temulawak, jamu kunyir asam tadi, beras kencur ya kan. Apalagi itu macam-macam. Nah, karena ini masih tadi Mbak Fit infokan di berita bahwasanya ini ada lagi di dukung lah ya dari Balai POM Pontianak, yang mana menjamu masa depan dengan jamu. Wah, yuk silakan Bu Abang. Bu Abang biasanya minum jamu apa nih? Ayo silakan. Kita paling tidak mengangkat gitu Bu Abang ya warisan budaya Nusantara kita supaya sehat sih, intinya niatnya sehat gitu ya. Sengaja aku minum jamu ini Bu Pit. Insyaallah. Kaulah cantik molek. Iya, paling tidak ada lah gitu ya. Pun minum obat, mohon maaf, misalnya obat kimia pun gak cocok ya kan, gak cocok Bu Pit. Udahlah aman-aman, paling tidak rutin minumnya sedikit, mungkin gelas kecil aja gitu ya. Tapi kayaknya seger abis minum tuh, kayaknya enak gitu Bu Pit. Makin kuat. Kuat apanya? kuatlah ngurus rumah tangga ni. Ya Allah tolong, dari nyapu ujung ke ujung kau lah, dari ngepel, ngelap kaca, nyuci, segala macam. Jadi kuat Mbok Pin, kayak ada yang beda. Masing-masing lah ya. Oh kalau saya tak cocok Mbok Pin, kadang ada ngepek-ngepek gimana gitu. Ya masing-masing. Ada juga yang merasa bugar, ngobati penyakit ringan gitu ya. Nama juga warisan budaya Mbok Abang ya, diakini memberikan manfaat lah untuk kesehatan tubuh. Yuk sharing sama Mbok Fi di sini di pendapat awak. Awak 0561 571 571 nya boleh di via telepon, atau alternatif lain di via WA kita di 0811 570 0943. Sila. Iya. Yuk Mbok Abang, pendapat awak. Halo.
1: Awak.
0: Siapa awak ni? Silakan.
1: Awak ni udah lama tak bergabung.
0: Ke mana awak ni? Aduh, rindu dah hati ni semua monitor. Kenalan dulu.
1: Kamu lah, saya pun rindu gak dengan suara merdu Mbak Fitri ni.
0: Masih ingat rupanya, kira udah lupa. Boleh
1: todok.
0: Todok loh. Boleh gak adik ni kenalan bang?
1: Oh, boleh. Masa pula tak boleh.
0: Maklumlah kan, udah banyak kumbang-kumbang yang menghinggap nih. Baru abang yang satu, yang ini yang di kubur raya jauh sekali. Aduh, hai. Sila.
1: Jauh. Jauh di jarak mata, tapi dekat di hati.
0: Masya Allah. Aduh, berat tuh kalimatnya.
1: Keluarga akhirnya di Jumat berkah gombal nih.
0: Dekat di hati, dekat di doa. Enggak. Aku mahadamang yeah. Kang Tabib.
1: Alhamdulillah Mbak Fitri. Alhamdulillah, sehat.
0: Makasih udah berkenan menyuarakan. Udah banyak yang cari, mana Kang Tabib biasa rutin. Nah ini Mbak Abang yang namanya Kang Tabib. Sampai ada yang kedatang ke studio Kang Tabib, nanyain pengen ketemu Kang Tabib monitor.
1: Ya alhamdulillah Mbak Fitri, kalau masih ada yang merindukan.
0: Alhamdulillah ya kan? Pasti Kang Tabib sibuk ngulek atau ngelumetin jamu-jamuan ala-ala Kang Tabib, benar?
1: Ya benar sekali Mbak Fitri.
0: Nah gimana Kang Tabib, masih ada yang kadang itulah takut minum terlalu berlebih bisa diare, mencret. Tapi ada juga yang merutinkan itu setiap hari malah buat segar gitu ya badan. Gimana Kang Tabib, silakan.
1: Ya saya ingin memberikan resep kepada Mbak Fitri dan teman-teman pendengar berempat mengenai meremajakan organ dalam tubuh agar organ dalam tubuh kembali bugar, kembali muda, syukur-syukur hingga ke kulit raut wajah Mbak Fitri hilang tuanya.
0: Nggak perlu pakai skincare lagi ya Kang?
1: Nggak perlu. Kalau di dalam sudah remaja kembali, muda kembali, maka nafsu makan akan meningkat. Makan pakai dan ubi sama sambal aja itu udah nikmat.
0: Aduh,
1: Mbak Fitri.
0: Sedap nasi panas, tangan Pancasila ya kan? Wah.
1: Iya. Masuk. Tapi kalau error di dalam tubuh, organ-organ dalam tubuh, jantung, ginjal, urat, saraf, sel dan lain sebagainya, sekalipun yang dimasak manyong asam pedas Mbak Fitri,
0: sedap dan manyus,
1: kurang berselera akhirnya Mbak Fitri.
0: Itu penyebabnya apa? Penyebabnya apa Kang?
1: Penyebabnya karena lemah di dalam tubuh itu Mbak Fitri, tidak bernafsu lagi, tidak bergairah lagi.
0: Kurang perawatan dari dalam ya?
1: Iya, mestinya dicegah dari awal tuh penuaan dini dan kerusakan dalam organ tubuh itu Mbak Fitri.
0: Iya. Emang efektif?
1: Agar,
0: Ya efektifnya tuh kalau merutinkan untuk jaga dari dalam organ tubuh kita tuh usia-usia berapa sih Kang baiknya?
1: 30 itu harus sudah dijaga Mbak Fitri.
0: Usia 30-an ya.
1: Iya, agar kelak di usia 40 ke atas atau 50 ke atas, bahkan 60 ke atas, tidak begitu drop, tidak begitu lemah, tidak begitu tua. Oh,
0: iya. Tidak mudah capek gitu ya.
1: Iya, tidak mudah capek, nafsu kerja, nafsu makan, kemudian pandangan tetap cerah. Karena kita jaga dari awal, Mbak Fitri. Oh,
0: baik, baik. Ya, ya.
1: Di antara menjaganya
0: apa saja?
1: Pertama, hindari yang bersifat kimia.
0: Oh ya.
1: Itu yang paling utama itu, Mbak Fitri. Kemudian makanan minuman yang instan-instan.
0: Oh, hindari.
1: Iya. Memang enak di lidah.
0: Emang sesaat.
1: Iya, tapi efeknya. Nah, kemudian ya, mandi aja, Mbak Fitri. Itu kan ada cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Mandi itu.
0: Mandi.
1: Agar apa? Agar jantung tidak putus. Sel-sel tidak rusak. Misal ketika tubuh sedang panas, apalagi berkeringat, tiba-tiba mandi disiram dari atas, Mbak Fitri, tidak beraturan, itu dapat sakit, dapat menyebabkan fatal. Maka banyak yang meninggal dunia di kamar mandi.
0: Oh iya iya iya. Jadi lepas olahraga atau dalam keadaan panas berkeringat, dijedah dulu gitu ya, Kang ya.
1: Iya, dinginkan dulu tubuh, dinginkan, siram dulu bagian kanan, ya kan? Sampai terasa ada yang merinding, uap-uap panas-panas tuh keluar dari sebelah kiri.
0: Pelan-pelan.
1: Setelah tidak ada lagi yang terasa merinding, penguapannya sudah keluar semua, baru siram semuanya, siram kepala, enggak masalah. Kemudian waktu badan dalam keadaan panas, cegah juga minum yang dingin-dingin, Mbak Fitri.
0: Oh, takut keropos giginya ya, Kang?
1: Bukan hanya gigi. Di dalam juga sama, Mbak Fitri.
0: Oh, ngikut ya. Oh,
1: kalau enggak percaya boleh buktikan. Coba aja, Mbak Fitri, panas-panas baru datang dari mana, begitu sampai ke rumah langsung mandi, pasti enggak lama kerasa meriang, gerges.
0: Kayak beda gitu ya, Kang ya. Kayak mau apa, tanda-tanda mau enggak enak badan gitu ya.
1: Iya, karena salah cara, Mbak Fitri.
0: Salah cara. Siap-siap.
1: Nah, kemudian sewaktu tubuh bangun tidur masih lemas, itu jangan dulu buru-buru jalan. Segarkan dulu.
0: Segarkan dulu.
1: Badan segarkan dulu, setelah segar baru jalan, agar tidak ada pemaksaan, tidak ada beban yang dibawa terlalu berat, Mbak Fitri.
0: Oh, gitu.
1: Beban tubuh.
0: Beban tubuh.
1: Iya, itu baiknya dapat merusak ya.
0: Baiknya bangun tidur langsung minum jamu atau minum air putih panas atau gimana, Kang? Idealnya.
1: Nah, iya, kalau tubuh sudah segar baru jalan, kemudian minumnya air hangat, Mbak Fitri.
0: Oh, air hangat. Ya, ya.
1: Kalau air dingin itu penyakit, tapi kalau air hangat itu obat.
0: Oh, mantap.
1: Di situ bedanya. Nah, ini saya mau kasih resep, Mbak Fitri, yang sekarang saya terapi.
0: Iya.
1: Ini kan sudah tua tapi ingin muda lagi nih judulnya nih.
0: Oh, mantap. Iya. Hati-hati, iya. Banyak bunga-bunga. Bunga-bunga, tembang-tembang yang berdatangan. Terus caranya?
1: Nah, sepertinya Mbak Fitri ada belajar ilmu kebatinan ya.
0: Eh, kok tahu? Tempe.
1: Karena Mbak Fitri bisa baca pikiran saya.
0: Oh, gitu. Kebetulan aja tuh, Kang. Sehati kita ya.
1: Jadi gini, Mbak Fitri ya. Saya saat ini dan melayani juga beberapa pesanan, yang digunakan memang bunga.
0: Oh, bunga-bunga di sekitar kita mudah didapat nggak tuh, Kang?
1: Kebetulan di sekitar rumah saya ini kan banyak pohon cengkodok.
0: Oh, bunga cengkodok.
1: Tahu kan, Mbak Fitri, yang ungu itu bunganya?
0: Iya, tahu. Terus direbus.
1: Direbus. Bagian daunnya jangan. Bagian bunganya, apa yang kayak mangkok itu, di bawah bunganya itu, Mbak Fitri. Nah, itu juga dibuang karena itu keset, atau kalau banyak bisa menimbulkan agak pahit sehingga berepek kemah.
0: Oh, gitu.
1: Jadi yang diambil bunganya aja.
0: Bunganya. Iya, yang warna.
1: Kalau Mbak Fitri enggak percaya, ini Mbak Fitri depan saya ini ada rebusan bunga cengkodo.
0: Bunga cengkodo. Apa enggak rewel ya, Kang ya, tumbuhnya?
1: Tidak perlu dipupuk, tidak perlu diapa, yang penting ditebas aja. Agar mudah ngambil bunganya.
0: Iya.
1: Bunga. Kalau semak kan nanti kita banyak ini, Mbak Fitri.
0: Itu juga
1: tuh. Banyak nyamuk atau apa?
0: Udah, berapa helai itu, Kang? Berapa lembar?
1: Bunganya aja sekitar 2 genggam atau 3 genggam. Kan enggak pahit, Mbak Fitri.
0: Kira-kira ya. Setelah ya, itu
1: kalau mau ini lagi dicampur dengan kunyit yang dimemarkan.
0: Keprek gitu ya, Kang ya.
1: Ya, digeprek. Itu akan lebih baik sekaligus mengobati lambung. Jadi untuk meremajakan menggunakan bunga-bunga, semua bunga yang dimakan yang bermadu maksudnya yang dihisap oleh kumbang ataupun burung itu sangat bermanfaat untuk meremajakan organ dalam tubuh.
0: Masya Allah.
1: Untuk mengobati jantung.
0: Banyak khasiatnya ya, Kang ya.
1: Mengobati diabetes. Saya pernah kena diabetes 2 tahun yang lalu, 670, Mbak Betri. Sekarang alhamdulillah paling sisa lah. Kalau hitung persennya itu, kalau dari 100% paling ada 10, 15 atau 20% lagi.
0: Masya Allah.
1: Insya Allah 1 tahun kemudian kalau saya terus menterapi ini bunga cengkodok campur kunyit ini, insya Allah normal kembali, bahkan mungkin muda lagi, Mbak Betri.
0: Waduh, regenerasi sel kulitnya ya, halus, mulus.
1: Iya, tapi ini fakta nih, fakta yang di luar dugaan saya, ada satu fakta. Uban-uban tuh menghitam lagi, Mbak Betri. Beneran ini, bukan gurau ini.
0: Bukan dicat ya, Kang? Alami.
1: Enggak disemir, enggak apa, menghitam kembali, Mbak Betri. Artinya apa? Memang di dalam tubuh remaja kembali, muda kembali di dalamnya itu, Mbak Fitri.
0: Mantap ya, manjur, mujarab.
1: Kalau Mbak Fitri tidak percaya, coba 3 bulan, 4 bulan berturut-turut, 1 hari minum rebusan cengkodok. Bunga cengkodok dan bunga-bunga lainnya ya, yang ada madunya atau yang harum, bunga mawar, bunga melati, bisa semua dicampur aja, tidak apa-apa.
0: Boleh.
1: Buktikan.
0: Kalau kembang sepatu bagus nggak, Kang?
1: Intinya bunga yang biasa dihinggapi atau dimakan oleh ulat, oleh hewan-hewan lah.
0: Karena
1: itu semuanya bermanfaat.
0: Berefek ya, Kang ya.
1: Ya, patokannya yang dimakan oleh hewan-hewan, Mbak Fitri, ya, termasuk oleh ulat.
0: Siap.
1: Berarti di situ ada obat.
0: Ada obatnya.
1: Ada nutrisi.
0: Siap.
1: Mbak Fitri nanti buktikan ya, 4 bulan berturut-turut ya, minum rebusan bunga. Kemudian 1 hari sekitar 5 atau 6 gelas, nanti buktikan kalau memang ada ubannya nanti, kalau enggak menghitam kembali uban Mbak Fitri itu, ya kan? Ah, biar saya sunat lagi.
0: Aduh, buktikan ya, Kang ya. Tapi perlu proses semua kan ya, Mbak Abang. Masa mau cepat?
1: Ya perlu ketelatenan, Mbak Fitri.
0: Kesabaran. Terus hari-hari Kakak minum jamu apa nih supaya sehat tiap hari biar
1: itu tadi.
0: Itu aja.
1: Bunga-bunga aja, utamanya bunga cengkodok.
0: Ya, yang alami-alami ya, Kang ya. Minumnya ya, bagus.
1: Tapi ingat Mbak Fitri ya. Daun sama kelopak bunganya itu ya seperti mangkok itu jadi dibuang
0: agak sepet, mungkinnya agak pahit ya, Kang?
1: Ya sepet, bisa berepek ke lambung, ke emas.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih ya, Mbak Fitri.
0: Iya, Kang, sehat selalu, makasih ilmunya. Bagi yang mendengar, kamu mudah-mudahan bisa mengamalkan ya, Kang ya.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Tabib Ade, Mbok Abang. Boleh dicoba nih. Bagi yang umpannya banyak. Langsung dibotakkan. Sabar tuh Kang Tabib. Jangan main gundul ya dulu. Coba dulu kan. Capek dan Mbok Pina ngurusnya, baru enggak sehari disemer. Siang udah gini tumbuh. Coba dulu tadi rebusan daun cengkodok campur kunyit geprek ya kan, rebus Siapa tahu nama gak ikhtiar, tidak bawa abang bahan-bahan alami, jamu-jamu racikan ala-ala tangan Bu Fi, ala-ala tangan Bu Abang lah, ya enggak, tanaman tradisional dekat-dekat rumah sekitaran. Oh, baik, yang berikutnya, sila Bu Abang saling sharing lah kita di sini. Pendapat awak. Halo.
2: Pendapat awak. Selamat pagi si cantik.
0: Pagi, apa kabar Bu Aja? Boleh gak bagi resepnya nih? Tadi Kang Tabib
2: boleh.
0: Resep-resep.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kam, kau buka radio enggak, Kam?
0: Yang ditanya dia resep lain.
2: Ya, resep lain.
0: Resep
2: ya,
0: dokter ya.
2: Zaman yang ya zaman yang datuk nenek dulu yang itu.
0: Yang alami aja ya Bu Aja yo.
2: Tapi kabar Bang Tabib Adil. Jadi kalau dah masuk radio tu menghayal aja. Bagi-bagi waktu kita sayang.
0: Iyalah rindu dah.
2: Jadinya.
0: Jadi
2: kalau namakan obat-obat tradisional yang bikin sendiri ni, saya dah puas dah.
0: Puas dah?
2: Apa yang disebutkan kan Habib Adi tu, sudah saya cuba semua dah.
0: Ada efeknya dah?
2: Kalau namakan herbal ni, efeknya tak ada. Jadi ceritanya, jadi sekarang ni dari Dr. Jaidul Akbar sudah ada. Udah ada yang meracik-racikkan semua, kita tinggal meracam bedok seperti ART.
0: Iya.
2: Jadi ceritanya seperti kumis putih, kumis kucing sudah ada. Teh herbal alang-alang sudah ada. Teh herbal jahe, kunyit, temulawak, serai, kuah itu dah ada jadi semua dah. Jadi saya ni jadi belinya ni di Shopee.
0: Oh, dah jadi. Berupa bubuk ke dia, Bu Aja?
2: Jadi seperti teh, Mbak Pit, sama bentuk macam pit, macam teh.
0: Iyalah.
2: Jadi ada takarannya.
0: Sudah diracik itu.
2: Kalau minum tu seperti air teh tu kita rendam.
0: Siap-siap.
2: Jadi kalau nya untuk teh pasal alang-alang tu, itu memang luar biasa. Saya ni baru 2 kali minum.
0: Alasan Bu Aja ni minum jamu itu karena apa? Ada riwayat
2: ada
0: sakit
2: kolesterol,
0: apa? Kolesterol.
2: Asam urat, rematik.
0: Campur.
2: Jadi saya ni udah puas namakan minum obat kimia,
0: Belum.
2: Jadi sekarang walaupun kita ada minum obat doktor sampai pil-pil kimia itu kan. Jadi kalau kita minum herbal itu yang saya beli ini, itu untuk membaguskan ginjal, liver, paru-paru. Jadi kalau memang kurang kebanyakan makan minum obat kimia, itu nanti larinya ke ginjal. Jadi rupanya kata Dr. Jaidul Akbar itu, jadi kalau ginjal bermasalah itu penyakit semua ada situ. Jadi ginjal Mbak Pit sebagai penyaring Mbak Pit. Makanya kata orang gagal ginjal itu harus di apa nama dokter bilang tu di apa namanya tu lupa saya tu dah. Jadi kalau orang kena jadi kalau orang kena gagal ginjal tu alamat dia udah udah cacat ginjal seperti kita menyaring kelapa, saring minum air teh. Seperti itulah dia kalau ginjal masalah pasti penyakit tu salah semua dah.
0: Iyalah.
2: Jadi itu dibilang penyakitnya namun komplikasi gagal ginjal. Jadi saya alhamdulillah sedang tak reganya tu Mbak Pit. Saya ni kenapa tak asal mau tidur satu hari sekali kita bikin herbal sendiri. Macam-macam dah saya ni yang ditanya adalah segala serai, jahe, lengkuat, jengkol, itu kok ada semua dah. Jadi saya tu sekarang ini minum inilah kalau teh herbal alang-alang itu satu hari satu bungkus sesudah makan pagi. Kalau teh kumis kucing itu 2 kali satu hari itu berarti satu bungkus.
0: Pokok intinya harus makan dulu ya Bu Aja ya.
2: harus makan dulu, dulu. Kalau makan malam itu makanlah sebelum jam 7.
0: Siap-siap.
2: Atau siang. Jadi ada kalau dari apa namanya ni, Dr. Jadul Abang ni memang saya insya jempol. Walaupun penyakit apa, kalau namakan obatnya di nyeri apa ni dari doktor, tetap diminum, tetap tapi tidak dia mau menyembuhkan memendakkan.
0: Oh iya, siap siap.
2: Saya waktu itu pertama sekali ni bapit, saya tak minum doktor, ubat doktor kan selama 3 bulan kan. Saya beli teh kumis kucing. Tapi harganya tu kalau ada ungkir berarti dapat 37 satu kotak. Kalau dia kalau ada ungkir tu 100 lebih. Jadi saya cuba minum dulu ni. Saya cuba minum, satu hari nak bungkus. Jadi saya minum 5 satu bungkus, pagi satu bungkus kan. Sudahlah. Jadi selama 3 bulan saya pergi cek kolesterol asam urat darah. Di dekat sini klinik ni. Jadi doktor tu bilang, ibu minum obat apa, bu? Kok rendah semua ni, bu?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Saya berdoa sampai saya depan doktor tu, Mbak Pit. Kadar gula saya 115 itu memang tak ada. Memang saya kadar gula tu tak ada. Gula darah tu tak ada. Jadi kolesterol tu di bawah pada normal.
0: Siap.
2: Cuma 95. Asam urat 3.4. Kalau enggak ni Mbak Pit, kolesterol 2 lebih. Asam urat ni sampai belasan. Jadi saya bilang dengan anak-anak saya. Jadi waktu itu ada lambung. Lambung kurus macam sekarang ni Mbak Pit. Jadi saya ni belum minum obat herbal ini, belum ni. Saya pergi ke nama klinik Bang Bari. Jadi dapatlah nemukan susu itu tadi, satu kotak itu 10 saset isi. Jadi satu kali minum satu bungkus lawannya madu. Susu itu 95 satu kotak, madunya 65. Alhamdulillah Mbak Pit, suka sekali. Tanpa saya kirimkan dengan Mak Nurul kan suka sakit lambung masa bukan.
0: Jadi tahu, ya?
2: bukan saya tak mau Bu Hajar soal keuangan. Iyalah Mak Nur, kau kan kerja kuat. Timpan dah sikit-sikit bilangan dia kan. Sebenarnya hari kemarin tu alhamdulillah. Jadi anak saya, Mak tak pernah ke doktor ke Mak Gek Mak? Mak ni kalau ke doktor nak cuma mau cek ya, check up ya. Iyalah mudah Mak dia terlalu Mak ya.
0: Alhamdulillah.
2: Amin dah Rabbal Alamin. Jadi opam. Macam mana kan kita ni kan anak lama tu jadi nak ketubuh.
0: Dia lagi sibuk ngeracik jamu.
2: Uang baru ni, uang baru ni Mbak Pit. Bukan uang yang sanak-sanak tanah lagi Mbak Pit.
0: Oh, terdiam ya. Dia lagi siapkan jamu.
2: Dia agak cuci tu, terdiam dia. Itu tahukan dia, biarlah saya juru bicaranya. Saya nerima orang tu.
0: Diam-diam dia lagi nyiapkan jamu rapot.
2: Tak boleh buat jamu rapot lagi. Itu dah rapot dah. Nanti orang berbincang. Berlombatlah dengan oh manjang Siti. Sudah lah ambil yang ni yang sana. Kita ambil dah tempat baru dan ni. Tenang kan dia?
0: Tenang ya.
2: Jadi nanti kalau nak orang nak nombor kan, orang putuskan kan, rumah muda ya kan? Gampanglah. Kalau pun tak ambil nanti dengar, datang babe. Nanti kue awak babe. Awak tengah wali nikah ya eh. Anak beb,
0: hancur eh. Yalah, Bu Aja mudah-mudahan sehat ya.
2: Siapkan ya.
0: Sehat Bu Aja.
2: Baik Pi sekolah aja.
0: Iya. Amin. Makasih doanya Bu Aja. Makasih ya tadi resepnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bu Abang, sila-sila kan. Tak apa-apa, masing-masing kan. Ada yang merutinitaskan untuk minum jamu, ada yang pakai obat dokter. Kalau cocok sila lanjutkan, karena mungkin ada riwayat-riwayat sakit. Oh, saya lebih percaya Mbok Pit. Tapi semua dicoba kalau Bu Aja ni ya. Jamu gak buatan sendiri, gak lingkungan sekitar yang bisa dipetik di apa tadi macam lengkuas apa. cerai, dikeprek segala macam. Udah agak, mungkin sekarang udah ada yang praktis yang sasetan gitu, abangnya boleh nama gak juga herbal ya. Pokoknya niatnya untuk kesehatan gitu ya, mbak abang. Semua dicoba, wah minum gini, ah siapa gak tahu kan, namanya juga niat, niatnya mau sehat, nama gak badan kita nih, tubuh kita nih amanah juga, ya enggak, wajib dijaga, wajib disehatkan, dipakai terus, mana enggak. Betul enggak, letih macam mesinnya, ada kalau berkarat, ya enggak. Lanjutkan pendapat awal.
2: Pendapat awak.
0: Udah jadi nah?
2: Yang cantik, yang manis, yang
0: mulia. Udah jadi belum?
2: Suara yang merdu-merdunya suara.
0: Amin.
2: Subhanallah.
0: Subhanallah. Akbar. Kaulah. Makasih banyak makam. Berkat makam tu lah ngasih apa banyak macam-macam resep. Resep-resep alami. Ya enggak?
2: Makam dengar ayat Bu Aja dengan Pak Habib tadi ni nak. Selesai sayur, selesai nasi,
0: selesai masak. Alhamdulillah. Kau lah. Jadi dah. Nampak ngasihkan resep. Kan?

0: 뭐야?
1: 이게 민놈으로 야무. 안전해. 마감 가시가라 못빛니. 미안
0: 맞자 마. 뭐가 나쁘고 못빛. 난잡 가수. 근데 내가 달와서.
1: Ya Allah, tenaga ni ha, macam mak Kam ni kan, bangun tidur sampai tidur lagi kuat. Oh, dah habis-habis. Minum apa? Resep apa? Boleh tak bagi ni? Kasihat
0: Makam saya Bok Pin diturunkan ruah nenek sampai ke ruah mak saya Bok Pin. Jadi kita tambahkan turun-menurun tu, itulah kita pesan umanah umat. Ya, Alhamdulillah. Kita kan jadi makan jamu, ubat jamu ni dari makan lah Bok Pin. Kita makanan. Tapi nak kan ni kata keboy yang Bok Pin dia maaf, seribu maaf.
1: Ya. Yeah.
0: Apa jadi itu? Alhamdulillah saya tak ada lah kadar apa gula darah tinggi, apa nama
1: kolesterol,
0: alhamdulillah darah normal kan. Kena saya makan memang teratur. Makan-makannya memang tak mau makan sembarangan. Kalau yang sasit-sasit makan tak makan, kecuali kecap. Endomi tu kepingin, jamu pit, baru makan-makan. Itu bah. Kuai sasit, air kaleng tu, semua hidup akan tak mau minum air kaleng tu. Mau tak ada mang.
1: Oh yang ada itunya tu.
0: Jadi makan tu, jaga kondisi. Kita bukan takut mati Bok Pin, takutnya banyak penyakit. Kok banyak duit, ada apa nak kena duit ni merana.
1: Ya betul.
0: Banyak duit tak ada apa, kita tak ada duit hidup merana enak.
1: Jadi jaga-jagalah tu badan ni enak. Tapi jadi, sepanjang hidup ni Makam tak pernah minum-minum jamu-jamu harian apa
0: jadi,
1: gitu.
0: Jadi Makam tak pernah jamu gendong apa, Makam tak
1: mau beli jamu gendong tu. Buat sendiri.
0: Makam sendiri ya. Jadi kunyit makan nenek, kasih asam kandis, kasih garam sikit. Dinapkan dulu.
1: Biar apa tu?
0: Sagu tu kan tak boleh kita makan, kita wamak tak boleh. Itu bisa jadi penyakit.
1: Oh, sagu?
0: Sagunya tu kita dinapkan dulu.
1: Oh, gitu.
0: Dinapkan dulu. Jadi, kalau makan makan ramuan-ramuan tu cekor kan, dikasih gula merah. Kalau pagi makan makan madu dulu. Madu, campur 3 madu. Sendok. Baru makan air hangat. Dan amat-amat sekali lah itu makan.
1: Tak apa khasiat itu Makam yang tadi, cengkor apa segala macam tu untuk apa?
0: Itu badan kita pun enak rasa Bok Pin. Kalau kunyit itu kan, kalau kunyit itu kan menyegarkan jantung-jantung. Sakit-sakit ginjal itu kan, kita bisa kuat ada ginjal, bisa ngeci kan Bok Pin.
1: Itu bangun tidur tu minumnya apa mau tidur?
0: Kalau makan sih makan ubat mau tidur.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Kita kan dah tak makan apa-apa lagi kan.
1: Tak makan
0: apa
1: pun dah steril dah.
0: Jadi kalau kita makan ubat, setelah kita mau tidur. Jadi jangan makan masih nak minum, masih nak makan. Jadi ubat tu tidak larut, bangun beda ke tubuh kita.
1: Tak berefek gitu.
0: Memang diatur kita makan tu. Jadi itu memang makan ubat aku diatur. Biar pasal rumah mak lah.
1: Iyalah.
0: Kalau makan makanan dah tabib tadi kan makannya bubur cokodok. Kalau mak makan lain.
1: Apa tu?
0: Pucuk cempodok yang kedup-kedup tu diambil secekak. Pakailah kita ambil kan, ngambil-ngambil ubat kan ada bacaannya. Pukul pohon ada, tanah ada kan, air ada kan. Kita baca ke rumah, alhamdulillah mukbit. Kalau orang kena kanker susu, mak kan gak kata mak tu badannya bawah. Tapi mak ada ubat dah, tapi yang sebelum udah pecah. Itu dibunuh akarnya tu mukbit. Dah ada bukti mak ambil impal saya, mak kanan-kanan tu sembuh. Tapi sekarang dah ada.
1: Direbus.
0: Jadi kanker susu itu, kanker susu itu mukbit, jangan sampai akan merayap. Segala mau nyakit-nyakit itu, dah itu dibunuh dengan anak itu. Itu namanya dengan tubak. Tahu nak akal tubak?
1: Tak tahu.
0: Tubak di tanah tu. Jadi tubak itu kan kalau kita meracun ikan kan mati. Mati kan. Jadi tubak itu adalah kawannya. Ada kawan dia terbakar, terbakuk tu terbakar. Tapi tak tahu jampi apa, kita pun tak tahulah rumah kan ada. Jadi alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Kalau perempuan tu sakit itu, sakit ini semua.
1: Nama gak perempuan ni banyak.
0: Jadi Makam adalah nyata sikit-sikit. Alhamdulillah ya. Yang ketua anak ke jadi kondisi kita berubat ni Mupin. Tak usah makan. Makam tak pernah makan jamu gendong Mupin.
1: Makam, kalau ngaduk ngeracik sendiri jamu tu, perlu kasih gula ke gula merah ke bagusnya?
0: Kalau Makam, kalau tadi tu cepur tu gula merah. Kalau kunyit itu dikasih garam sama asam kandis je.
1: Oh, sikit je. Itulah ya.
0: Jadi tu yang makan-makan. Kalau yang di tanah sana tu buat pit, daun pegaga dikasih gula batu kan.
1: Itu untuk apa tak tu?
0: Itu bagus Bok Pin. Daun pegaga tu berwangi mandulu, itu yang mustajab. Dulu mana ada ubat Bok Pin?
1: Itulah.
0: Jadi ramu-ramu itu bagus Bok Pin. Jadi kayaknya daun-daun tu kan direbus dengan kucing, kasih

0: lebat tu lawannya.
1: Oh.
0: Kalau makan dia tu. Tapi bagi kita minum ubat, janganlah minum-minum jawab. Ada lah wasiat kita baca apa.
1: Kan ada lah. Asal tak minum. Makam, kadang kan ada yang tak terbiasa minum jamu tu kayaknya pahit. Takut. Makam ni, tak pula ya?
0: Eh, makam dah anak tujuh makam. Alhamdulillah, tengok badan makam sihat. Tapi makam tidak takut makan ubat. Jadi kita harus menjaga diri kita.
1: Jaga
0: ubat
1: diri.
0: Itu perlu.
1: Perlu
0: ubat tumbuk pit. Jadi badan kita tu, bukan enggak, Alhamdulillah lah, segar. Orang apa orang makan ni segar. Ya, bandar mandi aloe. Orang jumpa umur dah 61 dah begini. Itu yang kita jaga kondisi badan pit. Makam kerja kejam, boleh tanya orang. Kerja pun tanya orang. Mana ada orang aku belah kayu satu balut mengangkat masa lain makam ni gaji bantu orang.
1: Allah.
0: Tapi itulah. Dia boleh aku ucap ke mana masih masuk mampu mengangkat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi dia motor yang makan besar. Tak ada nak pakai lagu. Pakai terasak. Tandang kebutang.
1: Kau lah.
0: Orang sempit kan makan dia pakai akal.
1: Iyalah.
0: Mana nak muka pakai
1: dia.
0: Letak ke sana muka putar pakai tangan kan. Letak ya kan.
1: Ada yang nyolet makam ni. Katanya makam tu banyak makan botok bofi, maka dia manis dipandang. Siapalah tu? Kata Bang Ramli.
0: Rambut kan uban. Makam ada uban tak? Kata dia, kalau hitam rambut kau tak ada uban, semer ke? Tak ada semer. Makam kan muji diri bofi. Makam belum pernah pakai bedak, pakai lah apa, pakai pemutih pun tak ada makam.
1: Tak ada. Oh,
0: alami ya.
1: Alami.
0: Makam dia juga pakai bedak di merah tu sampai pertama promosi. Sampai selesai dah tu, sekarang dah ada produk dah. Makam cakap tak ada dah. Makam ganti tu sama pipa ya. Tak ada makam pakai pemutih, mau ini, mau itu, tak ada lah. Jadi alami. Alami kita. Jadi muka itu tak. Tengok orang muka ada yang berbual jerawat hari ini kan. Muka tu tak pakai ubat gigi tu kan tak teratur muka kita. Muka jelek. Sama dengan balawan. Sama buruk je muka. Tapal snek. Orang kena kan tak bagus. Alim-alim sekarang begini disuruh dia apa kasih tato.
1: Tada.
0: Lukis sendiri dah.
1: Lukis sendiri. Makam sih pakai celak. Enak celak Arab tu.
0: Okay lah,
1: nak payah. Oh, masya Allah.
0: Alami yang
1: mungkin.
0: Wajah kita nak alami, nak usah pakai ilmu-ilmu.
1: Masya Allah.
0: Siap kemas. Ilmu apa susuk tak ada demi Allah. Tak ada. Rambut ya. Itu berdua kan Tuhan kan.
1: Banyak je makan. Ya, banyak je makan asam kandis. Jadi gadis. Ya tak?
0: Betul dah. Tapi tadi makan tu yang alami ya.
1: Alami. Betul.
0: Apa boleh tahu tak daun picis tu?
1: Yang mana tu?
0: Yang merayap pokok kayu tu?
1: Belum. Tapi kok nengok benda tahu kali.
0: Daun salung tu ya, nama daun salung itu merayap di pohon-pohon pakis ada di dalam hutan. Makan itu mbok pit.
1: Rebus.
0: Kasih sahang 7 bintang. Nah, ditumbuk, dikasih sahang 7 bintang. Kasih garam sikit minum.
1: Daun salam. Jadi, tu daun salam bisa nak makan daun salam.
0: Daun salam tu ubat pendarah tinggi. Makan betak agak dah tinggi. Makan cuba yang itu tu ialah. Alhamdulillah. Kalau melahirkan dia 7 anak. Jangan makan ubat telan-telan gitu ya. Pijak besi.
1: Pindahkan
0: kaki.
1: Gitu.
0: Itu raja bupit. Bupit masih mau melahirkan kan?
1: Mau.
0: Jadi minum-minum pijak lah besi-besi. Besi itu pada renggang tak bupit? Tak ada kan?
1: Tak ada. Tapi
0: macam mana padatnya besi? Begitulah padatnya.
1: Itu bupit.
0: Itu wasiat makan ubat bupit. Kami orang ninik-ninik kami 1.5. Segar.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi petua orang jemur dulu makan makan petua nenek-nenek kami. Jadi nenek kami 125 mata masih nampak tu.
1: Masya Allah.
0: Jadi itulah usian mak bupit dari kita ni. Seolah yakin kita petua jemur dulu tu yakin bupit. Makam tak makan ubat. Makam bupit kau demam batuk apa jangan boleh ubat dah. Makam. Tak ada.
1: Makam. Biasa kan yang habis melahirkan tu bentan. Jadi dia minum ubat jamu yang ada di toko-toko jamu tu yang pakai kotak zaman dulu tu. Ada kan?
0: Ada kalau makam je tujuan
1: minum
0: anak kamu buat sendiri.
1: Tak mau, buat sendiri ya.
0: Di sekolah, bikin sendiri. Kan tu bikinnya banyak kasih.
1: Buat sekali banyak ya nak.
0: Kursi, sahang. Itu kan cabai jawa, tapar. Itu kan masuk banyak tu bukit ke daun, kayu angin. Itu rempah untuk jamu orang melahirkan tu. Makam apa bukit? Kena nenek tu. Jadi bikin sendiri. Wangi bukit.
1: Wangi.
0: Kalau dia melahirkan di rumah ni orang dah lewat.
1: Tahu dah. Rumah rempah-rempah.
0: Sekarang kau melahirkan mana ada wanginya? Wangi yang wangi. Dan anak-anak saya, bapak pun gelap teliti tu dia anak makam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita awatlah badan kita. Jadi kita tak usah berdekat. Pakai ramu-ramu yang kita minum. Punya itu bagaimana melawan punya COVID. Tengok ikan dengan garam punya kejat dia.
1: Apa?
0: Badan makan ini tak gemuk. Gini je. Gemuk tak mau.
1: Tak agak itu ya nak stabil.
0: Punya tu dah padat dah dia.
1: Apa? Udah berkemas dah dia. Ah, masya Allah. Tinggal tinggal bungkus ya.
0: Covid bunyut dia tak mau, kendor dia tak
1: mau. Kau lah sedap. Manalah tak ada terpandang.
0: Jadi anak-anak ni Mufid tak makan. Jadi makan Mufid. Kalau kita ni sedap Mufid, suami tu ngomong Mufid. Makan dia kalau suami ngomong dia punya kita. Kalau boleh tak ngomong, boleh tak menghitung jari makamnya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dia macam ni kita sedap, macam si suami tu ngomong lah. Tak mau dia ninggal kita. Dia tunggu sampai mati.
1: Tapi sayang duluan pula, enak.
0: Duluan lah dia. Itulah. Dia lebih ngomong dengan kita gini-gini nak. Kahwinlah kau lah. Tak ada buat. Kau tak ada jago isteri banyak. Kahwin. Kalau pang makam tak ada, dia kahwin-kahwin.
1: Mas, aduh, ayolah.
0: Masih aja lah Bukit. Kunci di dalam-dalam dada, kunci kat luar. Luar dalam, luar dalam Bukit, luar dalam.
1: Luar dalam
0: jangan
1: kunci.
0: Jangan di luar cantik, dalam tak cantik.
1: Ayolah.
0: Luar dalam kuncinya tu harus sama.
1: Sama.
0: Sama luar dalam. Kan?
1: Betul. Ya Allah tolong. Allah boleh. Boleh ku makam ni. Banyak bertuah ni.
0: Boleh Mufi duduk dengan makam. Ini yang datang.
1: Bagian.
0: Kalau Mufi nak melahirkan, panggil makam. Ini makam buatkan ubat. Tenang ya.
1: Oh iyalah, insyaAllah. Ya sehat ya makam ya.
0: Dah tua dia tengah dengar. Ewa ya.
1: Ya Allah tolong. Sehat ya makam ya.
0: Alhamdulillah. Banyak-banyak minta maaf orang tak buat kita ni mungkin
1: maklumlah.
0: Salah umur salah kata ya tak?
1: Maaf lah batik.
0: Terima kasih lah Ibu Pid ya.
1: Ya sama makam. Jangan diambil hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu-perlu gig jauh-jauh. Makam dah banyak ngasih ilmunya. Tinggal kita mau endaknya. Ya tak? Aduh, hai. Bye. Ada lagi sila buat abang. Kok dah ngomong masalah jamu ni? Memang kebetulan. Ya, ini apa tadi diinfokan bahawa dari Balai POM juga ini udah tenang. Banyak teman-teman UMKM sekarang ni usaha jamu gitu bang, buat abang ya kan. Kasihlah tema menjamu masa depan dengan jamu. Namun biasalah ada yang kadang percaya nak percaya. Namun perkembangan usaha jamu lokal, peluangnya sekarang udah makin berkembang. Asalkan tadi kata Balai POM, jagalah kualitasnya, keamanan produknya agar mampu bersaing di masyarakat. Tahu-tahu kita kan biasa jamu gendong kata makam. Tapi saya Mbok Pit buat sendiri. Nggak apa masing-masing kan. Yuk silakan Mbak Abang ada lagi. Mbok Pit kasih bonus waktu boleh.
2: Halo.
1: Pendapat awak.
2: Awak. Pesan yang baik ya nih.
1: Siapa gerangan?
2: Putra ganteng di Fajar.
1: Mantas lah ganteng terus. Pasti ada resepnya gak nih?
2: Betul belah kata adik saya tuh.
1: Yang mana?
2: Kalau di luar cantik, cuma cantik. Kok balak dalam tak cantik apa gak guna?
1: Jadi?
2: Dalam, cantik di dalam kan? Udah kada luar sah.
1: Jadi cantik kan mana dulu? Dalam dulu ke luar dulu?
2: Di luar ya cantik. Apa gak guna?
1: Aduh, hai.
2: Tapi adik saya sih cantik semua kali luar dalam.
1: Kali lah ya, kali.
2: Kali, kau nak tambah. Kalau bokeh sih luar dalam masih cantik.
1: Aduh, ya putra ganteng nih.
2: Karena saya tengok banyak-banyak cantik di luar ya kan?
1: Yo.
2: Di dalam tu tak ada cantik lagi.
1: Aduh, ai tahu je.
2: Sudah kadar dah, kadar luar sah.
1: Wah, Ali ni untuk jaga badan minum jamu apa ke? Ah, tadi Kang Tabib minum jamu cengkodok. Kalau Ali,
2: iyalah. Oi.
1: Wali
2: kau minum macam saya, kenapa saya cantik luar dalam?
1: Iya ke? Wah, bolehlah ni.
2: Luar tak cantik, dalam masih cantik kalau saya ni.
1: Iya ke? Ramuan apa tu?
2: Adik saya tu, makam tu, mudah-mudahan masih ada jodoh lah ya.
1: Ya, amin.
2: Itu jaga suara ra-ra-ra-ra, udah.
1: Udah
2: nunggu.
1: Oh, iya ke? Siapa? Baik, dah cukup.
2: Apa kata orang cantik luar dalam ke,
1: itulah cantik luar dalam lewat jamu. Nah, kalau Wak Ali tu merutin kan nak minum jamu.
2: Biar tadi pagi ada ke kan?
1: Uh-uh.
2: Kau buah hajar biar mungkin cantik luar ya, dalam tak cantik ke?
1: Tolong ya.
2: Mana Bang Jek tak masuk ya pagi ni?
1: Mudah-mudahan sehat Bang Jek.
2: Nah, sebenarnya saya pagi ni tak mau telefon. Geram gak dengar orang bilang cantik ni dalam
1: geram ya tak?
2: Kalau di luar ya di pupuk dalam tak pupuk tak cantik apa kan?
1: Sama, baik. Luar dalam lah harusnya tak.
2: Okey lah ya, Bu Beb.
1: Terima kasih Wali, sehat selalu.
2: Okey ya, Mbak Yang Beb.
1: Ayo.
2: Sehat selalu ya Yang Beb.
1: Iya sama, sehat selalu. Baik, itu dia tadi Wak Ali gitu, dibilang Wak ganteng. Oh, ayo, Mbok Pit bacakan chat-chat yang gabung dulu nih. Assalamualaikum Mbok Pit, waalaikumsalam. Pendapat awak, kalau saya Mbok Pit tiap hari minum jamu beras kencur, buat sendiri katanya. Biasalah untuk reda-redakan nyeri-nyeri. Nyeri badan, kembung kadang rasa ada sikit-sikit mual gitu. Hampir samalah seperti temulawak. Jadi beras kencur tu untuk meningkatkan nafsu makan. Iyalah kok dah keluar terus akhirnya tak nafsu makan, tapi sekali udah minum beras kencur Mbok Pit, itu nafsu makan tambah. Balik sehat lagi. Iya mantap. Iyalah semua dicoba ya. Tua-tua orang tua gak nih Mbok Pit, saya amalkan sekarang. Mantap. Lanjut sila. Pendapat awak.
0: Pendapat awak Mbok Pit.
1: Waalaikumsalam. Sila Bang Wardi, ini termasuk milenial ya enggak? Ya, tadi yang banyak gabung nih yang udah apa? Banyak petuahnya, banyak udah buktinya gitu bah. Kita nih kan milenial ya Bang Wardi. masa remaja remaji kan? Jadi masih banyak ilmu yang mau diminta gitu.
0: Mau diminta dengan Pak Ade, dengan makam tadi
1: Mereka masa kita kalah kan? Usia udah usia tapi masih awet muda.
0: Masya Allah.
1: Bang Warni ini yang muda aja minum gak? Ada yang diminum lah ya? Ada yang diamalkan?
0: Ada.
1: Ya, apalah tu?
0: Tapi saya minum jamu kopi yang kata kopi tadi tu, jamu.
1: Jamu. Bisa minum jamu tak?
0: Minum.
1: Bisa? Bisa tak?
0: Bisa.
1: Soalnya kan Mang Wardi juga makan obat-obat dokter kan?
0: Dokter. Kok dokter cuma malam yang tidak tidur.
1: Oh, jadi jamu minum enggak?
0: Jamu minum enggak?
1: Siapa yang nyuruh tu?
0: Yang kemarin tu ada mamak beli kunyit asam.
1: Kami
0: beras kencur Mbok Pit.
1: Oh, sama jamu gendong mama itu.
0: Jamu gendong.
1: Ada bibit-bibit lewat ya.
0: Lewat. Ini berapa bulan tak datang ni. Pengen enggak rasanya rindu kan jamunya
1: ngomong-ngomong mama biasa buat sendiri dah.
0: Ada beli kan Mbok Pit
1: ya. Berapa secangkir tu Bang Wati?
0: Kemarin saya beras kencur cuma 10.000 ya sih Mbok Pit.
1: Ya campur dah. Beras kencur ya ke campur yang lain dah.
0: Campur ini juga kasih madu sikit.
1: Itu sih termasuk manis masih itu Bang Wardi, tambah yang pahit sikit. Ini enggak?
0: Oh, yang pahit.
1: Tak apa-apa situ. campur-campur ya. Yang penting ada buat seger gitu kan.
3: Seger
1: Soalnya Mbok Pitin gini-gini jamu gendong juga. Cari sampingan lah Bang Wadi, adalah untuk beli gincu. Enggak ya, pagi, siang, sore, malam ya ngulek itu apa? Marut, apa? Marut itu kunyit.
3: Kunyit.
1: Ya. Tengok makam tu. Iya nak asam gandis.
3: Asam gandis.
1: Tiap hari selalu jadi gadis.
3: Iya.
1: Enggak.
3: Waduh.
1: Jadi usut penyusut apa Bang Wadi? Oh jadi suka jamu gendong biasa lewat ya. Jadi kalau Mama minum apa? Jamu apa?
3: Mama tadi kemarin sering kunyit asam.
1: Ah, suka gak ya? Ah, kunyit asam. Yalah, ya untuk semua bagus, tidak?
3: Bagus.
1: Semua untuk imunitas, bantu imun kita Bang Wadi.
3: Kita.
1: Maklum lah kita ni kadang loyo, tidak? Kendor semangat.
3: Semangat.
1: Ini kan kalau tidak salah menurut dokter ni untuk antioksidan.
3: Oh iya gak?
1: Ya lah untuk nangkal lah ya, menangkal makanan-makanan yang kita makan ni kan racun, istilahnya untuk mencegah lah paling tidak ya.
3: Ya paling tidak.
1: Itu jak mahal sekarang Mang Wardi.
3: Oh iya gak?
1: Iyalah temulawak itu. Jahe kunyit.
3: Biasa makam itu temulawak dengan kunyit asam dicampur juga.
1: Bersyukurlah bagi yang di rumah pekarangannya ada nanam ya. Tinggal keprek-keprek, blender, tumbuk. Oh,
3: kami tetangga sini bukan ini nanam ini.
1: Nanam?
3: Daun bidara.
1: Daun bidara?
3: Ah.
1: Oh, apa tuh? Untuk apa tuh kasihnya Mama Ade?
3: Orang untuk kolesterol ga?
1: Iya. Rebus.
3: Kalau tak salah tuh daun bidara tuh.
1: Oh, orang punya bilang untuk itu Bang Wardi, untuk itu.
3: Oh iya, untuk itu.
1: Untuk itu apa?
3: Cepat-cepat.
1: Ah, untuk apa Wardi?
3: Kata orang untuk obat itu enggak mungkin, obat rukiah katanya.
1: Oh, obat rukiah maksud Umbek Pit itu.
3: Demi darah.
1: Itu apa rasanya? Ya, rasa itulah ya, hambar lah ya.
3: Hambar lah katanya. Saya pun belum pernah coba gani Bopi dong di mana.
1: Itulah semua yang apa alami-alami itu ya buat sehat lah ya.
3: Buat sehat.
1: Yakin lah gitu Bang Wardi untuk netralisir lah.
3: Netralisir. Masing-masing kan punya cara masing-masing.
1: Ah betul betul. Enggak apa-apa. Ini
3: prosedur. Bidara tadi saya bilang.
1: Untuk penawar sihir lah tuh.
3: Kata
1: orang lah ya.
3: Kata orang.
1: Tapi enggak, tapi bagi yang enggak punya.
3: Bagi enggak punya.
1: Nah, bidara.
3: Kami tetangga banyak nih Bopi.
1: Ayo.
3: Apa kau udah mati belum? Tapi nampak belum.
1: Rindang pula ya.
3: Rindang.
1: Alhamdulillah. Siap-siap. Makasih banyak ya Mang Wardi ya. Sehat ya. Juga, mudah-mudahan sehat. Rutin udah minum jamu, ya nak. Makin awet muda. Kang Tapi bilang tadi itu kan apa? Dalamnya tuh makin kayak anak remaja. Padahal usia udah kepala 7. Mana nggak tahu kan? Panjang umur, sehat.
3: Panjang umur juga.
1: Makasih Bang Wardi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mbak Bang, satu lagi lah ya. Boleh. Sila. Pendapat awak. Mbak Pit kasih bonus waktu dalam lebih-lebih tadi. Mbak Pit, saya kadang redakan nyeri-nyeri peradangan. Mbak Pit kadang suka seleo kak tangannya. Oh pasti nak lepas dari pakai jahe biar hangat-hangat tuh Mbok Pit. Anak saya katanya masih lemah, enak mana gak baru hidup, enak tangan kok udah main sama adik-beradik, masih lemah. Saya minum saya apa nih di ini dipapah katanya. Kayak dikompres gitu ya dengan jahe, mantap. Boleh yuk lanjut pendapat tawa.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sila.
4: Sehat selalu, Mbak Fitri.
1: Iya, sehat selalu. Jenenge sapa iki?
4: Apa nih yang direpek ini?
1: Monggo. Ojo isin-isin. Pak De Sadi. Pak De Sadi ngombe apa?
4: Jamu.
1: Jamu apa? Jamu kuat.
4: Beras kencur.
1: Beras kencur. Beras kencur setiap hari.
4: Setiap hari kalau mbak-mbak lewat
1: tuh. Oh.
4: Suruh mampir.
1: Oh, sama mbaknya. Oh, jangan ngeracik sendiri toh.
4: Itu yang biasa pakai motor tuh kan biasa jamu nih mas.
1: Rene.
4: Ngombe jamu ora. Mampir ya, mbak.
1: Oh iya. Biasa berapa gelas minum jamu nih, Pak Sadi?
4: Ya.
1: Berapa gelas mampu nih minum beras kencur?
4: Dua lah, minimal dua.
1: Oh, dua gelas.
4: Dua gelas.
1: Oh, apa tuh efeknya? Hasilnya apa? Langsung seger. Ya,
4: kalau beras kencur kan menghilangkan masuk angin. Oh, itu saja, mbak.
1: Bablas anginnya. Suka masuk angin, Pak Sadi?
4: Biasa, mbak.
1: Tapi suka kena angin.
4: Biasa kerokan saya, mbak, kalau masuk angin.
1: Oh.
4: Kalau enggak dikerok tuh rasanya ya gelap gulita gitu.
1: Jadi
4: tapi kalau sudah dikerok olah piar.
1: Oh, iya.
4: Nampak matahari.
1: Oh, seger bablas semuanya ya. Oh, jadi beras kencur toh yang diminum. Yang lain kunyit. Jahe.
4: Kunyit, pokoknya itulah pahit-pahitan itu saja.
1: Campur-campur lah situ ya.
4: Ya ambil contoh saja kalau pahit itu ulat pun enggak mau dekat.
1: Soalnya udah pahit Pak Sadi.
4: Iya itu.
1: Soalnya Pak Sadi itu udah pahit. Aduh, piye to. Jadi ngono?
4: Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Sadi sudah sharing sama Mbok Fit ya. Semuanya lah. Jadi banyak monitor gitunya udah. Sehat semua, sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, mana ndak, ya kan? Wah, jamu ndak putus. Wah, Mbok Fit, selamat pagi. Boleh saya share jam Mbok Fit? Kalau memang mau buat sendiri, boleh. Biasa tuh daerah saya ndak ada pula yang lewat tuh Mbok Fit. Jamu gendong. Jadi saya belajar buat beras kencur sendiri di rumah. Ala rumahan, merendam berasnya dulu, rebus rempah-rempah, entah gula merah, jahe, pandan, lalu blender berasnya, kencurnya sama rebusan air sampai halus dan baru disaring, Mbok Fit. 50 gram ya beras putih, cuci bersih, rendam 1-2 jam. 50-100 gram kencur segar, kupas kulit, iris tipis. 50 gram jahe memar kan, kemudian tambah 1 saset kunyit bubuk, atau kalau mau kunyit langsung boleh Mbok Pin. Yang mana pemanisnya tambah gula merah sisir halus, kemudian 2 sendok makan gula pasir, 1 lembar daun pandan, ikat simpul, sikit garam, kemudian 1 ruas asam jawa. Padu dah rasa tuh ya, waduh. Cara buatnya Mbok Pit, buat air rebusannya, rebus air bersama gula merah, gula pasir, jahe, daun pandan, asam jawa, garam, campur sampai didih, gula larut sempurna. Setelah itu matikan api, masukkan kunyit bubuknya, aduk rata, biarkan sampai suhunya jadi hangat kuku. Tiriskan beras yang sudah direndam tadi, baru masukkan beras potongan kencur, sebagian air rebusan rempah sudah hangat ke dalam blender, blendernya sampai benar-benar halus. Oh gitu, baru disaring Mbok Fit. Saring campuran beras dan kencur yang udah di blender ke dalam sisa air rebusan rempah, peras ampasnya sampai sarinya keluar semua. Waduh, sampai dalam ya kata mak kamu. Yang asa buatnya nak mak kamu ada petuah gitu. Kok bisa buat dekat besi kata mak kamu. Aduk rata, kemudian jamu beras kencur siap disaji. Ini berapa lama tahannya nih? Biasa kan ada yang langsung habis biar baru lagi gitu mbak abang ya. Bisa minumnya langsung sampai hangat-hangat tuh kayaknya. Atau ada yang suka pas dalam keadaan dingin, masuk ke dalam lemari es, tambahkan es batu biar lebih segar ya. Yalah, jadi referensi lah ya Mbak. Makasih udah sharing ke Mbok Fit ini resep jamu beras kencur ala rumahan ya. Kemudian 096 selamat pagi. Ya, terima kasih buat yang monitor. Semuanya lah Pak Abang ya. Makasih banyak sudah beri semangat kita semuanya lewat jamunya Mas. Jamu alam Bofit pun ada kak. Iyalah, ini dia jamu alam Bofit, kita dengarkan sama-sama berikut ini.
5: Yah, apa tu jamu?
6: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
5: Iya ya.
6: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.

Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Bud, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
1: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah. Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
0: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga.
1: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
0: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
1: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
0: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
1: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
0: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah alhamdulillah, bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu, suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah, kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di, prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Aha, kan lagi kau ni.

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar

0: Ringan sama dijenjim, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambat teratahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambat teratahayo. Edisut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku

0: rasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2 sampai 3 derum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak, karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calok. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak, kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Enggak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, enggak bisa. Itu enggak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
1: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
0: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40 sampai 50 juta, Pak. Bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red ya, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
1: Di Kota Pontianak ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun dari tahun ke tahun jumlahnya kian menyusut hingga tinggal 6 unit. Beberapa pemilik kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke

0: Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
1: Kurang lebih 1 minggu, kok nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
2: Kita tu pakai trip.
1: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang dia misal anak buah tu 1.5 juta satu trip.
2: Itulah.
1: Katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak.
2: Pernah trip tu tak mesti.
1: Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau kayak awan tuh yang di kampung, suruh balik lo. Itu kalau udah bisa milih tuh baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah kayak awan tuh nak bukan di Kuala Sulu tuh. Tuh kayak awan sekarang kan banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsya atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring-piring semua, kalau bahan plastik-plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, dokumen apa segala yang dibawa kita itu hilang. Biasa sebelum keluar Sekolanting ini, itu bisa hilang. Nggak tidur, udah di sana nanti udah keluar Kuala itu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ini tetap, tiga orang ini. Harus jaga kiri kanan itu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara Sekolanting Kuntianak itu, mereka pakai speed. Ya, mereka itu banyak, paling tidak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, Kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Dia cari kerengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang pun. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu.

0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kowa, makanya ame sampe diri ketinggalan.
0: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Itulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Sore-sore kayak gini, mana perlu lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
3: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
3: Apa yang awak repik kan ni Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kena awak tu.
2: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
3: Mana? Sidik tengok lah. Alamak, tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni Kup?
2: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
3: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu Kup.
2: Apa pula jadi kerana itu man? Enggak bukan hidup terus?
3: Memang mati Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar ajaklah tagihan listrik kau tu besar.
2: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman. Ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
3: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik. Bini kau pun mekik. Duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik. Kemana lagi nak jari? Hemat energi. Amanlah kocik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala?
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya,
2: Bang Jo atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas tema apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Jawabnya gimana? Oh gini ya? Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh dia, gitu ya.
1: Iya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Oke.
2: Selamat siang.
1: Siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Pro 4 kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Pro 4 Jakarta. Budaya di sono ada Pro 4 Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: bicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu?
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu 1 bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini dari anak-anak ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan, yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
2: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
2: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
4: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
2: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
2: Wah, keren. Kan? Ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB.
4: Iya,
2: Pak Kandis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan nanti ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
2: Menjadi budaya
3: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita. Karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insyaallah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belik ya.
2: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
2: antusias
3: sekali ya. Makan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB nih, Sumbawa sana kan.
2: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
2: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius ya, nilainya itu.
2: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahira Wipahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa itu ya makna?
3: Ya, makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
2: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau untuk
4: muda,
2: event ya.
4: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
2: Interaktif, iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
2: Ya, enggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, enggak sekedar apa? Euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Hmm. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar.
4: Jadi kalau menurut Indah itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana, dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Kan? Terus juga kita bisa sambil konten, sambil video, tentunya karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar, benar, benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya,
2: ya, kalau di Bima itu ada rimpu.
3: Rimpu.
2: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh, Pak Kadis. Ya. Nah, bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu.
2: Oh.
3: Nah, kemarin kan baru festival rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang benar, memuliakan benar. Perempuan kan.
2: Benar, benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, dia punya
2: dia
3: punya strata sendiri membangkai misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar apakah dia itu gadis atau sudah menikah itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
2: pintar nilai-nilai yang kita maksud
3: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
3: Oh ya, dan cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai, nah itu yang paling penting pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu, dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal
2: kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya, artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
4: Dapat,
2: masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak
2: deh
4: kak.
2: Waduh.
4: Iya. ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada nggak rencananya ke depan nih? Pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah nggak?
4: Iya. Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu,
2: kuno kan? Gitu ya.
4: Waduh,
2: kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
2: Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih?
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini misalnya cagar budaya dan indikasi geografis itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasa kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: identitas kita.
3: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 gitu. OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini, saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Gitu.
3: Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya sudah terancang.
3: Websitenya. Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
2: Oh, gitu.
3: Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik, maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
3: Lembo Ade.
2: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korea food, western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih
2: sih. Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
4: Ada masih.
2: Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pelecing, pecel, urap, ares.
2: Iya, iya. Oh, gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
4: Sesekali waktu.
2: Iya, iya, iya, iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh, gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang?
2: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya.
4: Oke.
2: Okay. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke. Okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat enggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya, iya, iya. Bentar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi

0: Dan dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
1: Ya.
0: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
1: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
0: Wah, ya. Keren nih.
1: Ya. Oh, iya, iya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaannya banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu ada penampilan sandra tari dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
0: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
1: Nah, seperti contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
0: Ya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka. Ini ada sebenarnya juga di sini.
1: Ya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
0: Lebih komplit ya.
1: Komplit. Kita punya taman budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
0: lebih dekat lagi dengan ini ya,
1: lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti budaya kebudayaan.
0: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
2: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu akhirnya langsung gitu sama
0: betul.
2: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan
0: secara edukasi bisa

0: banyak relasi.
1: Iya benar.
0: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat
1: Amin.
0: Budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit nih.
2: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini untuk line interaktifnya itu kayaknya udah enggak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... di Pro 4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang udah masuk di Pro 4 Mataram. Ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
5: Salam budaya.
4: Iya, iya. Dengan lagu-lagunya Sasambu Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Ciguri ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cikgu.
3: Oh, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Selamat pagi, Cikgu.
3: Oh, selamat pagi, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang.
3: Cikgu dari mana, Cikgu?
2: Cikgu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cikgu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram apalagi kalau Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cikgu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
5: Iya, siap.
4: Dari Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
5: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita yang cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Kita sambungnya atau Sasak apa namanya?
3: Sasak Sambojo.
4: Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, dua-duanya. Pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Rika, Bang Jo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo, kita
2: Oke, jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala dinas kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya. Hmm. Di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
3: tongkrong
5: di tongkrongan mereka.
3: Tongkrongan ya.
5: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
3: Iya, iya. Berjamur nih tempat nongkrong ya,
5: tadi. Kemudian saya bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Nanti kunjungan tuh ke tempat-tempat.
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya. Kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa,
3: duta
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika dinas kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: Seribu lebih
3: ya.
2: Banyak ya Bandika ya.
3: Iya, ini ada 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Oh iya, iya. Okay, ini untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan Bang Dika. Iya.
3: Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
3: gitu.
6: Terus juga mungkin pawai hari memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
3: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Yang ada ruangannya gitu.
3: Nih,
6: jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ramai orang datang nanti kan.
6: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya. Entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya.
3: Ya.
5: Ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah, itu yang paling penting karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi.
3: Iya kan? Oh iya, iya benar-benar ya, benar.
5: Gotong royong lah ya. Gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya. Atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahira Wipahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan.
3: Karena sasa, sering juga paham. Eventnya tuh
5: sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya
6: tapi nggak tahu nilainya.
5: Setuju ya deh.
6: Setuju.
3: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
6: Kadang asal pakai aja kan.
3: Akhirnya mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya lah kok dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Yang penting make. Oh
3: iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
3: Pak Adis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai?
3: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
3: Benar. Padahal sekarang sudah ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
2: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi ada ininya ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum.
7: Halo.
2: Iya, halo Prampa, assalamualaikum.
7: Dari
2: Padadang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
3: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya.
3: Telepon dulu lah ya.
2: Kasih. Boleh sekali nanti di rapel ya.
3: Rapel Bang. Halo, terputus juga nih. Ada apa
2: coba,
3: nih
2: dengan coba kita sambung yang di Jakarta ya Bang Dika ya.
3: Silahkan.
2: Halo Prampa, assalamualaikum.
8: Wah Prampa, assalamualaikum.
2: Iya dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
2: Oh Pak Jamsar, iya dari boleh Res. Pak Jamsar boleh di Jakarta, iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Di Mataram ya.
2: Iya betul.
8: NTB.
2: Betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayam bertanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya, Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua bang, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu, terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya, katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh bang, saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba itu kayaknya.
8: Itu pantainya indah sekali itu, pohon kayu besar bang itu.
2: Iya siap-siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu bang, masih ada itu bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
8: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
2: Widih mantap siap. Iya,
8: jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
8: Ya terima kasih Bang Jojo. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Pak. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya.
5: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit
2: lagi. Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih,
2: Kak Jo sini. Kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri itu pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Siap. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu.
3: Kuno dan kuno, jadul gitu ya.
6: Jadul, jamet, enggak gitu.
3: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat sudah dapat dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte pada 2025. Ia pun mengakui hal tersebut disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Lukisan kaligrafi China Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Paucun dipamerkan di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam rangkaian kegiatan Internasional Minangkabau Literacy Festival Satu Abad Jam Gadang. Pameran kaligrafi karya Profesor Yusuf Liu Paucun menjadi salah satu unggulan dalam rangkaian perayaan 100 tahun Jam Gadang dan IMLF, sekaligus menjadi ruang pertemuan antar seni, literasi, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang dapat dinikmati masyarakat luas. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Bang Po, Rionda.
1: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
2: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
1: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
2: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
1: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
2: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
1: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
3: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
4: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
3: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
4: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
3: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
4: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
3: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
4: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
3: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
4: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bo Abang di sini ja ya, 94.3 MHz.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah.

0: hingga merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Rindu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Hit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimbah hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimbah hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu terakhir tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mana bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimbah hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mau kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh di ini tuh, di, apa, dibawakan topal, ditawa atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngandah diam. Dok kali kerja. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi ambil dia tidak uyuh. Jadi kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya mai itu banding pakai honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Brom.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Bang Sam Sejahtari. Jumpa kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Bang yang pengen dengar lagu-lagu dangdut kesayangannya, sila untuk gabung dengan kita di line telepon 0561571571, terus di telepon WhatsApp 0811570943. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Adalah kita Bang Ibe, Mawati, Kakak
0: Kua. Hmm.
1: Ah. Hai Bang.
0: Baik.
1: Bimbang ke teman mah.
0: Apa dia?
1: Masa ada lagu Roma judulnya Bimbang.
0: Bimbang. Oke, kita coba cari ya.
1: Nah, cari.
0: Hmm. Bimbang mana nih Bimbang? Bimbang.
1: Ah. Ya. Kota ada lagu air mata dan mata air ya, Bang. Kota ada.
0: Bimbang kirim untuk siapa nih lagunya nih?
1: Oh, ada ya. Ada. Ya. Kirim pertama buat Bang Ibu keluarga semua dan selalu juga.
0: Amin.
1: Amin. Bang Imran, terus Pak Sadi, Bang Amin Sanjaya, Bang Indra Membawa, terus buat Kak Elmi, Aura Pak Mo, Manjang, Bu Ana, Mak Kam, dan buat Pak Beli, Pak Super Putina juga, Kak Ina Bang Junai, Kak Amoy Siantan, Bu Joleha, BTL, Kak Nima Rani juga, ya. Bang Uki, Kak Nujana, dan semua-semua yang terkecuali lah, Bang, ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Iben, lagi sama bertugas lah, Bang. Makasih, Bang.
0: Sama-sama, makasih kembali.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi, penelpon pertama. Berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun gitu saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Peran Ahmad Farid Masigi.
0: Ah, jadi apa
2: cerita? Kuburaya Pontianak.
0: Hmm.
2: Apa dia kabar Bang Ibing?
0: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana gak kabar kita?
2: Lagunya Tak Mungkin Air Mata Menjadi Air Susu jalah dan Bang Mansur.
0: Tak mungkin air mata jadi air susu.
2: Salamnya wabil uslaun. Semoga sehat. Semoga menjalankan aktivitas yang lancar. Buat Wardi juga tadi ya, makasih atas semoga sehat selalu buat Wardi ya. Buat Emma Selpa sama Mak Nurul dengan Pak Nurul, Kak Nur Bakau, Kak Makam, buat semualah tanpa kecuali ya. Mama ini Pak. Bang Ibing, makasih Bang Ibing.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Imran Ahmad yang ada di Kuala Ambawang ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi ke penelpon berikutnya. Halo, bijak.
3: Halo.
0: Pro Dangdut, siapa di mana?
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
4: Assalamualaikum, Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang, minta lagu, Bang. Debu-debu jalan, Bang.
0: Debu-debu jalan. Mudahlah hujan yang hilang debu tu.
4: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan ada.
4: Salam-salamnya buat Bang Wardi tadi. Makasih sapaannya Bang Wardi. Buat Bang JK Kartini. Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tina. Tadi tu siapa Bang abis Bang Wardi tu?
0: Abis Bang Wardi tu siapa tadi? Bang Imran Ahmad.
4: Buat Bang Imran Ahmad, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai. Buat Bang Panji Kombe, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha Pancabakti. Buat Mbak Adista, Mak Kam, Bang Boyke, Mbak Ura Pak Moknya. Buat Bang Dino, Kak Murni. Bang Amin Sanjaya, Kak Ayam, Bang Mael Jongkat, Koko Ali, Koko Wandi.
0: Terus?
4: Buat Mak Nyang Siti emailnya, Kak Amu Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sofian, Bang Yahya. Buat Mak Nur Bakau, Kak Kartini. Bang Jafar, Kak Nila, Kak Anna Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daim Padila, Mak Nur Bakau, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad tadi, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenah. Apa semua-semualah bang. Dari A sampai Z ya bang.
0: Okay.
4: Buat Bang Ibeng sehat selalu sekeluarga, murah rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Makasih bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Elmi. Baiklah Mbok Abang, kita tahan dulu ya. Kita cukupkan dulu untuk dua penelpon. Nanti habis ini kita akan lanjutkan karena ini bentar lagi masuk waktu asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kita akan kumandangkan dulu azan asar, kemudian habis itu bawa kita putarkan lagunya dan nanti balik lagi request di telepon WhatsApp ataupun di telepon biasa di perempuan. Makasih tadi penelpon pertama Bang Wardi, Bang Imran Ahmad sama Kak Anu tadi dulu, siapa Putri? Putri Galau ke Putri apa tadi itu? Mbok Elni, ya makasih untuk Mbok Elni.

0: Buat Bangkok Muslimin dan Muslimah di mana pun berada, kita kumandangkan azan asar dan masuk waktu asar. Bagi kaum Muslimin dan Muslimah, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat asar.
1: Allahu

0: seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4.

0: ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sana kelak. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke area Pontian nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat.

0: dapat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahannya itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sober naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kau cik.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dan dedak kita sambung lagi Mbak Abang untuk kembali menerima atensi Mbak Abang berikutnya. Ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Halo, Dangdut adalah kita, Bang Ganteng. Abang Ganteng.
0: Orang dari mana nih?
1: Inilah Putri Pakis dari Padawing.
0: Putri Pakis. Ya, sila. Lagu apa kita ni?
1: Taklah, macam ni lagu.
0: Apa tu?
1: Lagunya Sumpah Benang Emas ya lah.
0: Sumpah Benang Emas.
1: Salam dulu ya.
0: Sila buat siapa?
1: Buat bagi diri kita yang paling ganteng, mudah sihat selalu.
0: Amin.
1: Sekeluarga dari isteri sampailah ke anak-anak.
0: Amin.
1: Mudah diberikan rezeki, lancarkan urusannya.
0: Amin.
1: Salam lagi buat siapa kita ni ya. Bu Hajah kita ni jangan tinggal ni. Masih merana di lagu juga lah mak kami. Macam dia sebut ni layau. Nak jaruk laki, tak dapat berjalan. Dia kejian ni.
0: Lanjut.
1: Hancur lah buat banyak sepi kita. Dia ulak-ulak kubur dengan email. Dia rasa awak ladung kita di tergedung. Darul lima lalu, kuku wali, kuku wandi, kuku budi. Pak Herman dengan Mak Yeknya. Balas yam di rasau amu di Siantan Anissa di Ukam. Cikno kita di Bakau, Maklungana di Tangrai, Kak Juleh di Pancabak dengan Oham dan Hananya. Aura dengan Pak Mo di Kipang Banjar. Oh, Pak Mo. Elnichan, Wardi, Bang Dino di Pasir 9, Amin Sanjaya dengan Ayang Bang Awi di Koban, Mama Ririn di Kuala Mandur B, Pak Subuhi di Sambas, Bang Didi di Sungai Rengas. Bang Bastiar kita di kapal, Bang di Eropa di Jakarta, Rusi Imbon, Nurjanahnya, Putra Tanghul dengan Suri di Ampera, Pak Lung Japar kita, Jalan Amanah, Bang Suko dengan Tina di Selpa, Bang Junai dengan Emma di Selpa, Wasanka di Kakap, Mas Manila, Bang Imran Ahmad di Ambawang, Wak Meli Wajenah, Bang Jack kita. Itu perantus tu yang lupa perantus tu dengan Kak Tinginya. Bang Baduli Kartara dan Bang Yahya di Wajur buat semua-semuanya. Yang tak siap ditasapan tak maaf daya baru ketinggalan. Makasih lah Bang Ben.
0: Sama-sama, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bokam. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Pro Dangdut ada lagi kita. Tak ada Aura Bang di Simpang Banjar.
0: Okey.
2: Orang ku mau minta lagu apa?
0: Lagu apa tu?
2: Orang ku berkumpul lah. Lagu Mata Hari Cinta.
3: Mata Hari Cinta tu.
2: Jomlah.
3: Engkau bagaikan mata air baru.
2: Lagu
3: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta.
3: Itu
0: tadi.
3: Ada Bang.
0: Ada.
3: Makasih Bang. Semoga baik-baik saja selalu sekeluarga. Tanyakan umur Haji Kimu Bang.
0: Amin.
2: Saya siapa-siapa. Adik-adik Makkah, Bunda Arbia, Imel sama Jan Siti. Kakak sama Pak Ardiantonya. Masuk kan? Terus buat Juleha sama Pak Om dan Hananya. Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Mama Eiti buat Cece. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana. Bang Jaka Suara, Waldi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Kak Bung Junai, Kak Tina, Bang Suko, Ibu Nohalima, Mbak Lasia, kita Kak Inita, buat Mbak Elni, terus buat tiga kakak dengan siapa ya?
0: Siapa tu?
2: Buat Sangka, terus buat siapa lagi?
0: Siapa?
2: Itu Abang Kapal, Andreo, Pan, Bakau, Ibu Mariani, Ibu Ana. Terus buat itu Bang Sofian, Bang Deden. Siapa lagi ya? Ada Mbak Tini. Siapa lagi ya?
4: Banyak dah.
2: Ayolah buat semua-semua lah Bang, lupa memang. Bukan dia bantu, banyak dah. Ayolah buat semua-semua lah. Buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat ya Bang.
0: Amin.
2: Lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Lancar kesehatannya. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk halo, siapa? Kak Aura dengan Pak Mo. Lanjut kita, ada siapa berikutnya? Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
5: Orang berkeladi, Bang.
0: Oh, banyak orang berkeladi tuh.
5: Ya banyak, abang-abang beca. Lagunya apa Bang?
0: Sebutkan halo diri kita tuh, dengan siapa di mana?
5: Pertemuan ya.
0: Enggak, dengan lagi siapa di mana kata saya?
5: Orang pada tadi.
0: Iya, orang pada tadi ramai saya bilang.
5: Enggak lah Bang, satu ya.
0: Sebutkan lah siapa?
5: SADI.
0: Masa nyebutkan nama sendiri malu. Orang ganteng-ganteng. Orang ganteng-ganteng ada kok.
5: Ganteng tapi kalau dekat pada lari semua.
0: Siapa bilang? Siapa yang lari itu? Mana dia orang?
5: Ada kawan aku lari semua.
0: Iya.
5: Ada ini. Mas Adi lari aku lah.
0: Mas Adi. Ganteng apa pula takut pula?
5: Tahu lah takut apanya.
0: Padahal ganteng kan.
5: Salam-salam Bang ya.
0: Oke.
5: Salamnya buat mak-mak putri itu.
0: Yang mana?
5: Putri kan banyak Bang di putri apa ya, Kangkung Malu.
0: Betul putri.
5: Putri Kangkung Malu.
0: Putri Pakis.
5: Putri yang cantik, nolek. Banyak Bang. Putri-putri ini banyak. Jadi enggak kenal aku nih.
0: Iya. Lagunya apa tadi?
5: Pertemuan ya.
0: Pertemuan. Pertemuan ini lagunya
5: siapa ya?
0: Yunita Ababil.
5: Oh ya lah.
0: Boleh.
5: Yang ada ya.
0: Boleh. Boleh. Oke. Okay.
5: Yang penting kan pertemuan, Pak.
0: Siap. Yang penting pertemuan.
5: Jangan perpisahan, Bang.
0: Betul. Perpisahan yang menyedihkan, kita yang membahagiakan. Oke.
5: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Sadi. Baiklah, Mbak Bang. Kita lanjut dulu nih untuk mendengarkan lagu yang ada di request 3 penelpon kita tadi nih.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali ke ni awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen aladin dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Hah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lanjut kita mau abang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada siapa berikutnya? Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sedap, sehat ya. Masih gak ada tuh?
1: Ada.
0: Oh, ada ke?
1: Ada gak oleh-oleh tuh?
0: Oleh-oleh apa nih?
1: Enak orang jalan-jalan.
0: Siapa yang jalan-jalan nih? Udah.
1: Yang ngomong tuh lah, yang siaran.
0: Jalan-jalan kemana?
1: Nggak tahu lah jalan kemana.
0: Ke depan belakang, ya enggak. Lagu apa kita nih?
1: Lagunya Mendamba ya, dari Evita Mala.
0: Mendamba. Oke, Mendamba.
1: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang di Tanrai 2.
0: Halo.
1: Buat Bang Andri Opan, Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke deret. Abang Syukur Adetina, buat Makam, Putri Pakis. Buat Cece, buat Elni Chan, Aura Pak Mokwardi, Bang Amin Sanjaya, Bapak Meli, Bang Dino, Bang Padilla, Bang Rosi, Kak Nurjanahnya, Imel, Mak Anjang Siti, Bang Japar, Kak Nila, Bang Imran Ahmad.
0: Bang Imran Ahmad.
1: Buat Wali di Kumpai, buat siapa lagi nih ya? Julaiha di Pancabakti, Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, Ismail Luak Singgit, Cik Nur di Bakau. Sama siapa ya kakaknya tuh, Kak Long ke apa gitu lah tuh. Buat Kak Manis Manila, buat siapa lagi nih ya?
0: Siapa tuh?
1: Abang Sofian di Anjungan. Bang Niko, Mbak Tini. Buat siapa lagi nih yang mempawah, siapa tuh? Bang Hendra.
0: Bang Hendra. Saya pengecer.
1: Buat Cik Radia di Purnama, buat Mbak Mak Unggal, Asnawati, Bunda Jarbiah. Buat Nita di Pabuluase, Mama Eti Bengkayang, Mbak Lasiem di Rasau. Buat Bang Darul. Buat Pak Abu Suhada sama istrinya Anista di Uka. Buat semua lah ya bang ya. Dibungkus kata Cik.
0: Bungkus biasa. Yalah, kalau gitu.
1: Mohon maaf kalau namanya yang ada belum tersapa. Oke, buat Bang Ibeng makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Emma. Saya bacakan chat dan kayaknya ada banyak chat yang masuk nih ya. Oke. Ada Mbok Elni suruh nyanyi Kak Emma tuh. Lewat dah. Bilang Pak Sadi bang, katanya. Ngapa Elni lihat Pak Sadi langsung dekat gitu bang, kata dia. Terus Wak Meli suruh nyanyi bang, kau tak ada usah putar tadi. Lewat dah. Oh si ganteng, bilangkan dengan Putri Pakis, katanya. Macam mana gak orang yang baru tu, katanya. Kapan mau melamar, jangan lupa dengan mau udanya Elias, Bu Aja Arpia Mekah Baru. Okey, terima kasih Bu Aja. Terus ada Bu Pak Odok Jambi, request lagu Maggie Z judulnya Kodrat. Ya, thank you Bang Ibeng dari Jambi, Pak Odok. Okey, makasih Pak Odok di Jambi. Bang Imran Ahmad. Oh, Bang Ibeng lupanya pakai Elni Chan tadi. Bang Ibeng, semoga sihatlah, kata Bang Imran Ahmad. Okey, makasih untuk Bang Imran Ahmad. Baik, lanjut kita untuk kembali menanya penampuan berikutnya. Ada siapa? Halo, Bijak Berpantun. Bijak Berpantun.
2: Halo, Dang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Ratu Peye.
0: macam-macam lali nama orang ni. Ayalah Ratu Peyek.
2: Apa kabar Bung Ibeng?
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Mati cari itu apa mau telepon radio tak dapat masuk-masuk ini.
0: Ini udah masuk. Dapat nah.
2: Ya baru hari ini tahap rezekinya nih.
0: Iya. Ke? Ah, Ratu Peyek mau dengar lagu apa nih?
2: Seribu Benang Cinta, Bang.
0: Apa?
2: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta. Cinta. Oh, udah tadi Maggie Zek, udah.
2: Udah.
0: Mm-mm.
2: Apa ya?
0: Apa? Apa?
2: Apa ya, Bang?
0: Mana saya tahu nak dengar lagu apa. Ah.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Takdirilah hijab banget ya, Bang.
0: Apa?
2: Takdir ilahi.
0: Takdir ilahi. Takdir. Ah. Lagu siapa
2: dari
0: tuh?
2: Dari Misteri Ilahi.
0: Pun dah ada nih.
2: Dari Misteri Ilahi dia.
0: Dah ada nih.
2: Ada.
0: Mm-mm.
2: Apa ya, Bang?
0: Apa yang lain mungkin?
2: Sudah siap tadi.
0: Ah?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Ah, kulepas engkau dengan ikhlas. Apa tuh itu, Bang?
0: Oh,
2: siapa nyanyinya, Bang?
0: Oh, itu siapa tuh?
2: Intan Dede.
0: No, Lesti.
2: Dede Intan, hah?
0: Lesti.
2: Siapa? Bukan, Bang, itu yang rancak tuh, Bang, yang remik itu, Bang.
0: Yang mana? Kulepas engkau pergi.
2: Hah?
0: Ku lepas engkau pergi kali. Kalau Dede Intan itu.
2: Dede Intan kan?
0: Kalau ku lepas engkau pergi itu Dede Intan. Kalau ku lepas dengan ikhlas itu Lesti. Yang mana? Yang mana? Dede Intan.
2: Dede Intan ya, Bang.
0: Oke, boleh. Akhirnya mau siapa?
2: Salam dulu ya buat Bang Ibeng sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, buat yang di Tabul, yang di Tabul juga Bang itu Mama Kiran sering dengar Radio Prompat katanya.
0: Iya ke? Oh, masuk udah lama aja lah masuk.
2: Gak tahu kali dia Bang.
0: Iya ke?
2: Oh, jangankan dia, aku udah susah-susah nih masuk Bang.
0: Lanjut.
2: Lagi ya.
0: Buat
2: penyiar perompet aja Bang ya, semuanya sehat selalu ya Bang. Terus ada Emma Selpa tadi. Buat Mbak Ana. Buat Kakakku. Buat Jaka Suara. Pokoknya buat yang menyapa aku lah ya Bang ya. Yang tak ada inti-intinya menyapa aku, pokoknya yang merasa ya.
0: Siap.
2: Ya. Itu semuanya aja. Dari
0: okay. Asyik
2: kerja Bang ya.
0: Ya.
2: Ya buat Bang Ibeng, selamat bertugas dan pulangnya hati-hati. Selamat sore.
0: Sore. Okay, makasih untuk Ratu Peyek tadi. Halo Prodangdut, siapa di mana? Allah.
3: Prodangdut adalah kita.
0: Siapa di mana? Boleh kecilkan lah volume radio kita. Boleh gak kecil gak sikit lo tu? Kecil kan lo perlu mau?
3: Kecil lah tu, panjang itu.
0: Ada dengan siapa lo ni?
3: Kecil lah tu, tak ada.
0: Wah. Iya.
3: Hendra Mempawah.
0: Oh, Bang Hendra. Iya, saya.
3: Bang Hendra Mempawah.
0: Jadi bila ni saya

0: lagunya.
1: Apa tu?
0: Ya.
1: Am putus-putus awak kita ni.
0: Dahsyat.
1: Apa? Dahsyat.
0: Halo.
1: Halo.
0: Minta dahsyat dari yang ni, ada mesti.
1: Ada, boleh.
0: Kita salam untuk semua-semua lah bang ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Bang Ibe, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu bang.
1: Amin. Sama-sama sehat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Hendra. Okey, mau abang kita langsung kincah dulu untuk dengarkan tiga lagu yang dari request tadi ini.

0: kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lanjut Wawang, masih bisa sikit nih ya untuk yang narik lagu. Tampak bisa dua kali ya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaga suara, Bang.
1: Ah, jaga suara. Langsung nih, lagu apa kita?
2: Irama Aku di Barat, Engkau di Timur.
1: Aku di Barat, Engkau di Timur. Aku di
2: orang yang dipanggil untuk yang tersayang yang berada di Pak Rewin.
1: Asik.
2: I love you selalu. Tunggu aja tanggal mainnya.
1: Ya Allah.
2: Bang Eben juga nanti saya kasih undangan insyaallah.
1: Ah, ini yang padu nih.
2: Karena waktu kita Bang semuanya bil khusus.
1: Siap.
2: Semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk siapa? Jaka Suara. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jak kita ni.
3: Kenyang.
1: Iya ke?
3: Balik pengajian.
1: Oh, balik pengajian.
3: Alhamdulillah.
1: Ini apa tak cukup lagu kita ni?
3: Lagu janda ya.
1: Mudah-mudahan cukup waktunya ya.
3: Yalah, itu salam-salamnya buat spesialnya lah Ayanda. Hendra Gunawan di Mempawah.
1: Asik.
3: Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Beri rezeki yang berkah. Amin.
1: Salamnya.
3: Selamat juga ya Bang, sehat selalu keluarga dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezekinya banyak. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jalan biar cepat putarkan lagu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, makasih untuk jumpa kita di hari ini di Pro Dangdut edisi kita. Jumat 5 Juni 2026. Makasih Belonggo sekali lagi ini untuk semuanya Bu Abang yang udah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung dimanapun Bu Abang berada. Sekaligus pula saya tabik pamit undur diri. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Abang. Alhamdulillah ya, Mbak Abang ya. Sore hari ini kita bisa bersua kembali di nuansa ataupun suasana yang cerah di sore hari ini, Mbak Abang. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin ya. Di luar sana adem gitu, Mbak Abang. Jadi buat Mbak Abang tadi saya lihat juga banyak yang masyarakat kita sore hari ini ya pada yalah maklum lah Mbak Abang pada jalan-jalan semua karena kan besok udah weekend ya, Sabtu Minggu kan. Nah, itulah membuat masyarakat kita memanfaatkan momen besok libur nah dengan jalan-jalan ya. Itu refreshing Mbak Abang ya, buat nambah semangat lagi besok. Dan tentunya juga untuk semangat hari Senin nanti nih Mbak Abang. Yalah baiklah Mbak Abang, bersama saya Mbak Win sore hari ini. Nanti temani Mbak Abang sampai tengah malam ya Mbak Abang. Dan juga di sore hari ini beragam rangkaian acara yang nak saya sampaikan Mbak Abang. Dengan rangkaian acara kita di Perempat nih, nanti kami akan ajak Mbak Abang jalan-jalan pesiar itu Mbak Abang ya. Kemana nih kita nih? Nah, akan nanti saya kasih tahu nih Mbak Abang. Nah, nanti jam 8 sampai jam 18 sampai jam 19 ada adat kita, informasi budaya. Habis itu ada ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20, dilanjutkan dengan legenda kita. Nah, kemudian habis legenda kita ada bijak pepantun Mbak Abang. Dari jam 20 lewat 15 sampailah jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, habis bijak pepantun ada lagi acara kita Hasanah Budaya Daerah. Nah, jangan lewatkan lagi Mbak Abang, jazz musik ya dari jam 22 sampailah tuntas kebersamaan kita jam 24 waktu Indonesia Barat. Ayolah Mbak Abang, tadi akan acara kita ya. Nah, Mbak Abang juga bisa simak siaran kita melalui RRI Digital ya, kemudian rri.co.id dan juga Mbak Abang di FM 94,3 MHz dan juga jangan lupa Mbak Abang di platform RRI lainnya nih Mbak Abang. Kita bisa simak lewat Instagram ya, kemudian Facebook dan juga TikToknya Perempat RRI Pontianak dan tentunya YouTube channel Perempat RRI Pontianak coming soon. Baiklah Mbak Abang. Kita sebelum nanti hadirkan informasi Mbak Abang di peser jalan-jalan kita, kemana kita nih, nanti nak saya kasih tahu ya Mbak Abang ya. Tapi sebelum saya infokan peser kita jalan-jalan kita kemana sore hari ini, nyaman berjalan-jalan kita nih ya, saya kasih lagu dulu untuk Mbak Abang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Oke, baik Bu Abang. Tadi saya nak nyampaikan informasi tadi ya, jalan-jalan kita nih sore ini kemana Bu Abang? Nah, kebetulan gak teduh sore ini ya. Tapi kalau mau jalan dekat-dekat bisa. Kalau udah sore ini rasanya enggak mau jalan jauh-jauh ya, kecuali memang kita mau lihat mau lewat ke apa ya, mau keluar kota gitu ya Bu Abang ya. Nah, karena kalau udah sore-sore itu kita mau keluar kota tuh, apalagi kalau bawa anak-anak ya, kalau satu keluarga tuh. Pada juga bilang, Mbok Win, kalau malam-malam tuh enak Mbok Win, tenang jalannya, enggak ramai kendaraan. Iya. Tapi jalan juga kalau hujan malam, ah itu juga khawatir kita Mbok Abang. Karena juga kan malam tuh kan minim penerangan ya. Tapi kalau orang yang udah biasa, biasanya milih malam, katanya lebih tenang, lebih sedikit kendaraan. Tapi bebas lah ya Mbok Abang, manapun yang pilih. Nah, tergantung dari mood-moodnya juga, kesiapannya juga ya Mbak Abang. Kalau dia siapnya pagi, ya berangkat pagi, subuh gitu ya. Tapi kalau yang siapnya sore atau berangkatnya malam, ya tergantung kesiapan lah. Nah Mbak Abang, tadi kita ngomong jalan-jalan ya Mbak Abang ya. Di Kalimantan Barat ini kan wisata banyak ya Mbak Abang ya. Apalagi menawarkan ekosistem yang berbasis konservasi dan juga alam. Dan kan banyak nih alam-alam kita. Terutama yang kita lihat tuh lingkungan lah ya, lingkungan, kemudian juga karena di Kalimantan Barat nih bukit ya, tidak seperti di Pulau Jawa yang atau di daerah lainnya yang itu yang ada gunung gitu. Di Sumatera kan gunung gitu kan, tapi kalau di Kalimantan nih rata-rata bukit Mbak Abang. Nah jadi memang berbasis lingkungan, jadi hutannya juga ya. Kalau kita di Kalimantan nih kan memang hutan, dan ada juga hutan mangrove nih. Nah taman nasional juga ada. Jadi kan destinasi ini cocok lah ya buat yang berpetualang. Berpetualang. Tapi kan berpetualangnya kan tempat-tempat yang menarik Bu Abang, menawarkan ekosistem yang berbasis konservasi. Nah jadi untuk anak-anak ya, ini cocok. Tapi juga ya, harus dijaga juga nih Bu Abang. Karena kan lingkungan itu kan termasuk lingkungan yang apa ya, masih rawan ya Mbak Abang ya. Apalagi kalau memang ya namanya taman nasional itu kan, tapi kan di situ hewan-hewannya itu masih apa ya namanya, lingkungannya juga masih alami gitu Mbak Abang. Nah beda dengan yang buatan. Yang buatan ini kan udah di sisir gitu ya, maksudnya itu udah di pengamanan itu sudah ada, walaupun taman nasional ini juga ada pengamanannya gitu. Tapi ya memang ada yang dijaga hewan-hewan tuh, memang dibiar lepas liar gitu Mbak Abang. Nah jadi ada beberapa rekomendasi destinasi wisata lingkungan ya, terutama yang menjadi unggulan di Kalimantan Barat nih Bu Abang. Kayak di konservasi penyu paloh yang ada di Sambas. Nah ini banyak tuh penyu-penyu tuh Bu Abang ya. Nah di sana itu jadi teluk-teluk penyu itu karena dijaga, dilindungi, tak boleh dijual karena penyu-penyu itu dijaga kelestariannya supaya tidak punah. Jadi setiap orang balik ke sana, walaupun ada yang ingin gitu ya, ingin makan teluk penyu, tapi itu tidak dibolehkan Bu Abang, karena memang ada peraturan yang mengharuskan orang itu tidak diperjualbelikan teluk penyu. Nah jadi memang ini letaknya di Pantai Paloh ini, yang apa sih nama, salah satu pantai penelusuran penyu terpanjang di Indonesia. Nah jadi Bu Abang bisa mengunjungi lokasi konservasi kayak kawasan Pok Maswas Kambau Borneo Pantai Tanjung Api, atau wisata edukasi penyu paloh Pantai Sungai Balacan. Nah, jadi kok di sini wisatanya bisa belajar tentang penyelamatan penyu dan juga ikut dalam pelestarian habitatnya. Jadi di sini kita diajarkan Bu Abang untuk penyelamatan penyu. Kemudian ada Taman Nasional Danau Sentarum di Kapuas Hulu. Nah, ini juga salah satu ekosistem lahan basah dan juga danau musiman yang merupakan salah satu terunik di dunia. Nah, kalau Taman Nasional Danau Sentarum di Kapuas Hulu ini banyak aktivitas yang bisa dilakukan Bu Abang, terutama bagi wisatawan ya, kayak nyusuri sungai, kemudian mengamati orang utan ya. Kemudian ada satwa endemik sampai mengunjungi lokasi ekowisata berbasis budaya di Pulau Sepandan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Mbak Abang, kita lanjut lagi ya informasi jalan-jalan kita. Pesek kita nih Mbak Abang, Mbak Abang yang suka jalan-jalan, pasti udah berapa tempat nih Mbak Abang wisata yang udah dikunjungi ya, yang di dalam kota sendiri ya, di Kalbar ya, ada juga yang di luar Kalimantan Barat yang suka petualang nih Mbak Abang, yang banyak waktu kemudian banyak duit juga ya, bisa jalan-jalan ya kan Mbak Abang. Nah, yang jelas tuh waktu lah, duit sih bisa lah ya, ikut orang gitu kan atau menggunakan kendaraan roda dua, touring gitu Mbak Abang ya. Touring nih kan tak ter

keperluan selain obat-obatan ya, kemudian tempat mana yang bisa buat istirahat, kemudian ya persiapan untuk kampung tengah juga Mbak Abang ya, persiapan kita di selama perjalanan. Nah itu juga, kemudian kondisi jalan gak Mbak Abang, ada tuh yang misalnya kita pergi ke satu tempat kita harus lewat jalan yang ya itu tadi Mbak Abang yang sulit ya, medan yang sulit gitu untuk dilalui kalau menggunakan roda 4, tapi kalau menggunakan roda 2 itu lebih mudah, satu-satu lincah gitu Mbak Abang. Cuman ya itu, ada yang ngomong sama saya di belakang nih, bilang apa katanya, mak kok roda 2 tuh Mbak Win, kita gak bisa jalan terus ke hujan katanya. Iya benar gak ya? Kalau misalnya hujan kita gak bisa terus, kalau kepanasan ya gak bisa juga kita maksakan jalan. Ya palingan ya touring tuh pagi lah ya, siang istirahat tuh sore nyambung lagi, biasanya seperti itu. Tapi kalau roda 4 ya, lajak kan ya, kata orang Melayu bilang ya, maksudnya jalan terus gitu Mbak Abang. Palingan kalau pun istirahat sebentar ataupun ada yang gantian bawa kendaraan. Tapi memang enak kalau touring tuh Mbak Abang ya, pakai roda 2. Biasanya anak-anak cowok nih, yang remaja-remaja nih, yang belum muda ya, terutama yang memang punya jiwa petualang, suka jalan-jalan. Nah, itu katanya masih muda cari pengalaman Bu Win katanya. Iyalah, yang lagi ada waktu, mumpung masih muda kan, tenaga masih kuat, masih bisa touring gitu. Tapi kalau yang udah usia biasanya sih ikut-ikut ya sih, biasanya kan ikut di belakang ya, misalnya berkendara apa, pakai kendaraan umum ataupun pakai roda 4. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut lagi ya, tempat kawasan-kawasan yang asik untuk kita kunjungi ya. Nih kayak di dekat-dekat kita sini nih, di Sungai Ambawang Mbak Abang, ini ada laboratorium hidup ya. Ini cocok buat outbound, kemudian bisa retreat gak, dan bisa petualang ya tadi tuh Mbak Abang, petualangan di alam itu Mbak Abang, karena alamnya asri. Nah kemudian ada juga ekowisata mangrove ya, mangrove teluk. Nah ini berdiri di Kubur Raya, ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Mbak Abang ya, kurang lebih 1 jam. Jadi destinasi wisata ini juga ada perpaduan antar hutan mangrove ya, kemudian udara pesisir juga ada ya namanya. Pengunjung kan bisa juga pingin santai gitu. Nah di situ juga ada disiapkan gazebo Mbak Abang. Nah kemudian juga ada hutan Albasia di Kubur Raya. Ini lokasinya di Sungai Raya. Ini biasanya di kenal orang itu hutan pinus Kalimantan. Ini jadi lokasinya ini populer Mbak Abang untuk kegiatan berkemah, camping juga, dan bisa santai di tengah pepohonan hijau. Asik ya, berarti ya kita bayangkan ya, kita lagi berada di tanaman, di antara tanaman pohon-pohon akasia, dengan tenda, dengan teduhnya suasana sejuk gitu Mbak Abang ya, jauh dari klakson kendaraan dan asap atau polusi udara. Baiklah Mbak Abang, itu dia tadi informasinya, dan nanti kami juga sambil menantikannya Mbak Abang, ada juga lagu-lagu religi yang akan kami hadirkan untuk Mbak Abang, karena kami informasikan untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026, kumandang azan maghrib itu pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Ya baiklah, Mbok abang, saat lagi pukul 17:48 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Namun sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, yolah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
4: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
3: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
4: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
3: Pahlawan rumah tangga siaga ya.
4: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
3: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, buat malam ini Bu Abang yang lagi makan atau santap malam bersama keluarga ya, memang jangan terlalu malam. Biasanya orang tuh kan makan habis maghrib, bisa santai, habis itu lanjut lagi sholat isya bagi kaum muslim ya. Nah, jadi makan malam ini memang udah kebiasaan ya masyarakat kita. Jadi makan tuh sehari tuh 3 kali, pagi sarapan ringan, kemudian siang sama sore ataupun awal malam. Nah, kemudian juga makan-makanan itu bukan hanya sekedar makan nih Mbak Abang, tapi kita makan tuh ada pula aturannya. Nah, biasanya kan kita makan di rumah, doa tua kita biasa jaga etika kita Mbak Abang ya, kaki jangan diangkat. Iya kan? Kok kita bawa makan di warung tuh biasanya kalau dengan orang kawan-kawan kita biasa ya. Nah, itu mungkin ada yang merasa nikmat makan diangkat kakinya ya. Tapi kalau dengan orang tua kita, apalagi ada orang yang lebih tua ya, kayak pak muda, tamu ayah kita ya. Nah, kalau kita datang tamu di rumah kita terus kita angkat kaki, tamu ayah kita pula tuh, kok tamu kita sih? Ya mungkin jadi pertimbangan orang, tapi pun itu mereka tuh biasa ada yang komentar, alah kebiasaan kau keluarga kami ini tidak begini, ini tak boleh nih katanya kan. Nah, tapi kalau ke kawan ke atau kawan nenek kita, datuk kita atau mak kita, nah itu harus jaga tuh Mbak Abang mengenai etika baik-baik makan maupun minum. Ya kadang ada orang itu yang ngomong langsung ya depan kita. Ada gak yang di belakang kita? Alah anak si anu-anu tu makan kok tengok kata dia. Kan yang malu orang tua kita kayak tidak diingatkan gitu ya sama orang tua kita gitu ya. Nah, itu juga model makan kita. Apalagi kita orang Melayu menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat kita, saling menghormati ke adab kita Mbak Abang ya. Karena memang kita diajarkan begitu dari nenek moyang kita turun-temurun. Kalau kita duduk di lantai bersela biasanya, kemudian kita duduknya yang perempuan tuh miring gitu ya Mbak Abang ya. Tapi itu yang bikin kita merasa nyaman juga duduk dekat orang tuh kan. Kalau yang laki-laki bersela, kalau perempuan tuh duduk miring. Nah, itu adab atau etika saat kita menjamu tamu maupun kita dijamu Mbak Abang. Nah, kemudian kalau kita makan biasanya kita ni dekat makanan kita dulu. Kalau kita di rumah kita ya, ini kita bicara soal di rumah kita ni. Kalau lain lagi cerita kalau kita makan rumah orang kan, kita apa yang disajikan tu itulah yang kita makan. Jadi kalau kita makan di rumah kita, selain tadi duduk ya, posisi duduk kita makan maupun minum, kemudian kita makan kalau orang muslim biasanya adab kita berdoa dulu nih Mbak Abang. Doa kalau misalnya ada yang mimpin doa ya, biasanya satu keluarga kalau misal makan bersama misalnya antara orang tua kita, biasanya doa dulu ya makan ya sebelum kita ngunyah masuk ke mulut tuh, peminum tuh biasanya baca doa dulu. Tertib Mbak Abang, boleh ngomong tapi jangan ngomong yang biasanya ngeluarkan kata-kata yang jorok yang bikin orang sangkut batang leher kata orang tuh ya, hilang selera makan gitu kan. Hilang selera makan, ada yang ngomong begini begitulah kan, yang kotor-kotor apa segala macam tuh. Nah, itu yang bikin orang tuh kesal, marah, pergi depan orang tua kita marah kan. Itu kena marah gitu tuh. Di situ tuh kok kita udahlah kena lah dah kok ngomong jorok-jorok tuh kan. Jadi itu yang kita jaga Mbak Abang. Kemudian tadi baca doa, ngomongnya jangan jorok-jorok. Kena kalau kawan-kawan kita yang degil Mbak Abang, kan biasa tuh yang degil kan, ngomong ya dia tuh warung makan, makin dia tahu kita penggeli misalnya kan, itu makin itulah dikerjakan kita. Itu kena orang degil tuh Mbak Abang. Tapi kalau di rumah kita, misalnya kita dengan orang tua kita, adab kita gimana itu Mbak Abang. Terus dimakan tuh kunyahnya pun jangan ngecap-ngecap, berbunyi gitu Mbak Abang. Kalau bisa mulutnya ditutup sambil ngunyah sampai di dalam gitu Mbak Abang. Nggak boleh makan ya kucap-kucap-cap gitu kan. Orang yang dengarnya tuh kadang ya ada yang kena, orang yang memang kena orang tua dolo-dolo, kena yang dibunyikannya, merepek-merepek lah dia, yang rewel gitu ya. Kata orang Melayu itu memel gitu ya, yang rewel. Itu kena laki-laki atau ibu-ibu yang rewel, ditegurkannya jangan makan berbunyi katanya.
Tapi kalau kena yang enggak rewel, walaupun tahu etikanya tak boleh makan berbunyi, dia diam aja gitu. Ada yang kena yang rewel dibunyikannya. Nah, jadi itulah tadi ada etika kita juga ya Mbak Abang ya, makan. Nah, kemudian juga kita ngambil makanan tuh biasanya jangan diceluk-celuk kata orang tuh. Makan dikobok-kobok gitu ya. Apa masalahnya tuh makan tuh pakai tangan kita ya, ada makanan tuh apalagi depan orang tua kita ya. Kan ada sendok untuk ngambil. Kalau sendok sayur kan, sendok lauk. Nah, itu biasanya dianukkan ke kita gitu Mbak Abang. Apa namanya, udah disajikan gitu. Nah, barulah kita ambil, ditaruh di piring kita. Tapi kalau kita nyelok pakai tangan kita nih, yang udah bekas kita makan nih, di mak jari nih, nah itu biasanya takut pertama basi makanan tuh kan, terkontaminasi gitu. Kemudian juga apalagi yang makan tuh orang lebih tua dari kita gitu Mbak Abang ya. Nah, itu kan bisa merusak ya, merusak suasana juga gitu. Tapi kalau orang yang terbiasa sih ada sih main pakai kobok-kobok gitu makan ya Mbak Abangnya, pakai tangan gitu. Makanya tengah ambil lauk, ambil comot-comot gitu, maksudnya pakai tangan kita gitu. Misalnya sayur tuh pakai comot-comot bekas nasi yang kita makan, tangan kita masih penuh nasi gitu ya. Nah, itu comot-comot gitu. Tapi ada juga orang yang memang biasa makan dengan kalau ramai-ramai gitu pakai daun pisang kan, tapi biasanya pun makanannya tuh udah ditumpuk di nasinya tuh, di atas nasinya tuh udah ada gitu Mbak Abang. Jadi enggak nyomot-nyomot makanan orang lain gitu. Itu kan sebetulnya juga etika gitu Mbak Abang. Nah, karena biasanya memang ada juga Mbak Abang yang kebiasaan itu makan pakai tangan ya. Tapi mereka tuh udah antisipasi Mbak Abang, yang makanan kita misalnya itu udah taruh di tempatnya masing-masing gitu. Udah ditaruh di misalnya daun pisang nih. Nah, di nasi di situ taruhnya, lauk-lauknya udah ditaruh di atas nasi itu, jadi enggak ganggu makanan orang lain gitu. Nah, itu dia Mbak Abang etikanya, salah satunya beberapa ya, bukan salah satunya tapi ya itu tadi beberapa tadi etika kita dalam mengonsumsi makanan. Jadi itu diajarkan orang tua kita, karena setiap daerah itu memiliki etika dan adat yang berbeda-beda. Ada gak yang bisa pakai comot ya, ada juga yang gak mau pakai comot gitu. Jadi kalau kita biasa makan, kita ikutin satu daerah, daerah dimanapun kita berada, kita ikuti tradisi dan budaya tersebut.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.

0: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
1: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Baiklah Mbak Abang, saat lagi pukul 19.02 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Mbok abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Ya baik Bu Abang, kita malam hari ini masih temani Bu Abang dan beragam informasi juga yang kami sampaikan ya. Selain lagu-lagu daerah, nah ada informasi dari rri.co.id. Ini SSB Kapuas Katulistiwa yang familiar disebut K2 adalah SSB terbaik di Kalimantan Barat 2025-2026. Jadi penilaian ini Moni disematkan aplikasi Google dan ChatGPT untuk SSB Kapuas Katulistiwa. Google maupun ChatGPT sama-sama menempatkan SSB Kapuas Katulistiwa sebagai SSB terbaik dan teratas se-Kalimantan Barat dan sekian banyak SSB yang ada. Pendiri dan sekaligus Ketua Umum SSB Kapuas Katulistiwa, Budi Darmawan menyatakan bahwa Google ini punya dasar dan patokan tersendiri mengapa memilih dan menempatkan SSB Kapuas Katulistiwa sebagai SSB terbaik di Kalimantan Barat, yaitu karena SSB Kapuas Katulistiwa ini konsisten mencetak berprestasi hingga mulai tingkat lokal, regional dan nasional. Sementara ChatGPT memberikan penilaian dan penempatan SSB Kapuas Katulistiwa terbaik dan teratas di Kalimantan Barat karena SSB Kapuas Katulistiwa dinilai selalu berprestasi kompetitif ya, konsistensi pembinaan usia dini dan kiprah di tingkat nasional maupun regional.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara budaya.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi informasi ya Mbak Abang ya. Di malam hari ini Mbak Abang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis ini menegaskan bahwa sertifikasi halal ini bukan lagi sekedar kewajiban agama, tapi telah menjadi standar mutu dan strategi memenangkan pasar di era global. Dan Mbak Abang, sosialisasi wajib halal Oktober 2026 Provinsi Kalimantan Barat di Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat, menurutnya amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia ini punya sertifikat halal. Ia menilai label halal ini menjadi jaminan atas keamanan, kebersihan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Karena itu, pelaku usaha di Kalimantan Barat diminta segera memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang sudah disiapkan pemerintah. Nah, Kalimantan Barat ini punya potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan dan kerjasama agar seluruh pelaku usaha ini bisa terfasilitasi memperoleh sertifikasi halal.

0: itong kilinaro sa pabini, ma.
1: Iyo, Diyos yan, kababini.
0: Jojawi, jojawi na. Jokan biyang ay.
1: Jojawi. Taniyo tayong da, jojawi, joaang.
0: Biyala.
2: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Ya baik Bu Abang, kita di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Habis ini kami akan hadirkan Bijak Bepantun Bu Abang sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu ya buat Bu Abang yang juga mendengarkan cerita ya, terutama legenda-legenda yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah malam hari ini nak saya hadirkan dulu legenda dengan judul asal usul Sungai Kunyit. Selamat mengikuti.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapak nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi nih.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
1: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak, Luk. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Eh, nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba muncul ide. Kunyit menyarankan,
2: baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju.
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

sungguhlah halus si kain katun. Nah, kain katun ya menyimpan. Sungguhlah halus si kain katun ya, kain katun untuk membungkus pahat. Bu Abang, ayolah kita berpantun, Bu Abang. Karena tema kita malam hari ini adalah pantun nasihat. Yalah, Bu Abang, pantun nasihat kita ya, bebas ya Bu Abang ya. Nah, ditujukan untuk saya pun boleh. Untuk orang apa, anak-anak pun boleh, pantun nasihat buat siapa-siapalah, untuk diri sendiri pun boleh Mbak Abang. Silakan Mbak Abang ya, di 0561571571 ya, di WhatsApp pun bisa 0811570943.

0: Baiklah, Bu Abang, silakan ya, anak berpantun malam hari ini ya. Pantun nasihat kita. Halo, berputus ya. Pantun nasihat kita malam hari ini, Bu Abang. Oke, sila. Halo. Halo, bijak berpantun. Sepertinya menghubungkan ya. Oke, baik, silakan Bu Abang yang nak bergabung ya. Oke, ada Mak Anjang Siti di Olok-Olok Kubu. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Semangat malam ini nih, belum malam belum malam Minggu, Mak Anjang. Mak Anjang nih belum malam Minggu.
1: Iya ke?
0: Belum malam Minggu.
1: Mak Anjang tidak malam Minggu dah.
0: Mak Anjang malam Minggu enggak? Mak Anjang malam Minggu enggak? Mak Anjang.
1: Iyalah.
0: Alah sedap.
1: Pengen enggak rasa nak balik muda.
0: Aduh, inilah ni kok banyak berkawan dengan orang-orang muda ni macam saya, banyak berkawan sama orang muda.
1: Patut untuk Mbak Win.
0: Iyalah kawan macam saya ni kan muda-muda. Itulah maka.
1: Buah lakum sedap dimakan.
0: Ai keren.
1: Burung pinguin durung jelati.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mak Anjang ucapkan. Kepada Mbak Win yang paling cantik.
0: Aduh, berbunga-bunga lah saya ni. Naik darah lah Bang Jack ni dengar.
1: Naik darah. Burung pinguin terbang melayang. Terbang melayang masuk ke awan. Wahai Mbak Win yang Mak Anjang sayang. Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Ya Allah, mantap
1: Akhirnya Bang Jack tu geram dia tu, nak pergi ke studio.
0: Dia nak geram tu rasa tu.
1: Geram tu. Ini anak tu, santun nasihat tu sekali ya. Kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita beramal berapa dapat. Engkau muslimin belajar tetap. Selamat dunia dan selamat di akhirat.
0: Ini mantap nih pantun nasihatnya nih.
1: Ya banyak sikit nih, karena dah ada sebulan dan tak pantun nih. Pergi berjalan-jalan ke kota Paris.
0: Dan sebut bahasa Paris.
1: Jangan lupa membeli buah. Biarlah manjang mati di ujung keris. Asalkan dapat orang mempawah.
0: Allah. Alamak. Tak bisa tidur saya malam ini. Mikiran pantun manjang.
1: 50 juta pengasap itu gila.
0: Allah Akbar. Besar. Gampang gak? Ting-ting enggak?
1: Anak gak gue di gedung sama. Anak gak bisa kecil pengasap. Lanjut lagi nih.
0: Gedung... Mantap panjang nih. Mantap.
1: Baju putih berkancing lima. Batang padi dibelah dua. Biarlah manjang mati dibunuh emak. Asalkan jadi kami berdua.
0: Aduh.
1: Putih agak nih.
0: Iya, boleh.
1: Jalan-jalan ke Jawa Barat. Singgah dulu beli alpukat. Kalau cinta udah melekat.
0: Allah.
1: Biar badan sakit menjadi sehat.
0: Mantap.
1: Asbutik ke?
0: Boleh.
1: Pergi ke darat memungut cendawan. Pergi ke kota memakai kereta api. Wahai ayahanda Hendra Gunawan, yang jauh di mata tetapi dekat di hati.
0: Itu rupa yang beruntung tu.
1: Ini untuk mantan kamu pun nak manjang ni jujurnya dia sia ni tiap malam dia dengarkan ya.
0: Boleh. Siapa nama tu? Siapa lah namanya?
1: Rose.
0: Oh, Rose. Kak Rose.
1: Teman saya belum tahu gang. Dia tu baru pindah situ. Kucing kurus mandi air salju. makan memperlamakan buah zaitun. Kesian anak-anak saya yang nama Rus. Setiap malam dia dengarkan pantun.
0: Sedap.
1: Lepas tu kau dah dengar pantun tu, tiduklah dia. Tadi pula. Tengibur dia, tengibur mata dia, kata dia dengar kita pantun. Mudah-mudahan anak anda Rus sehat selalu. Amin. Dia diam seseorang tu. Dia berkawan dengan kucing dia tu, sama agak panjang. Itulah, sehat selalu anak Darus ya. Tapi besok ada acara di Air Putih, berhabis dia pergi tu dek wadik. Terima kasih yang berwinnya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, silalah abang-abang yang nak bergabung lagi ya. Halo, Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Mbak Tini. Gimana Mbak Tini? Sejuk malam ini Mbak Tini ya?
1: Iya, sesejuk hatiku, Mbak Win.
0: Asik, sesejuk hati Mbak Tini dan sebahagia Mak Anjang Siti berbunga-bunga nih Mak Anjang Siti.
1: Iya, lagi kasemaran Mak Anjang Siti.
0: Asik.
1: Hari ini pantun nasehat ya, Mbak Win.
0: Iya, pantun nasehat.
1: Kami pun baru monitor ini. Kami mau pantunkan buat semua penyiar dulu ya, Mbak Win ya.
0: Boleh, sila.
1: Mengelas derum tapi hari hujan. Lihat komodo kawin, bukannya itik kecebur di gua. Assalamualaikum kami ucapkan. Buat Mbok Win orangnya cantik, tutur dan sapa ramah tamah orangnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangau mati karena tertusuk jarum.
0: Siane.
1: Dikejar sapi lelah berlumpuran sampai berenang di kali. Kalau kami tidak masuk berpantun, berarti kami udah ketiduran terbuai di dalam mimpi.
0: Mimpi apa tuh Mbak Tini?
1: Pantunnya gini nih Mbak Win ya. Tukang gigi membongkar gigi, menampal gigi. Lelah terjun udah biasa, jangan dicoba. Senang sekali penyiar sejati, kekal abadi.
0: Mantap.
1: Murah senyum, tawa dan canda, berlapang dada.
0: Asik, sedap.
1: Membawa bekal serasa cemas tapi dilarang juga. Mati lemas jangan dibiarkan, nanti resikonya bahaya. Berjiwa sosial bersuara emas menjadi pahlawan udara. Demi tugas dan kewajiban mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Nah, ini dia nih. Mantap.
1: Selalulah belajar dengan berhati kepada sesama. Mengelak dengan lari kebentur tangga karena ulahnya. Itulah penyiar yang berhati mulia. Berakhlak dan budi, tutur dan sapa, tiada duanya. Itu dulu ya Mbak In.
0: Oh iya Mbak Tini, mantap.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini pantunnya ya. Mantap.

0: Baiklah, Mama Abang. Silakan yang nak bergabung kembali. Halo. Bijak berpantun.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Melinda. Sila.
1: Ya, tahu ya.
0: Ada di WA ni nama.
1: Kita pantun loh.
0: Boleh.
1: Minum cincau di siang bolong.
0: Iya.
1: Rasa cincaunya segar sekali.
0: Sedap.
1: Jangan pernah menjadi orang sombong. Mm-mm. Agar jauh dari penyakit hati.
0: Benar.
1: Satu lagi, Kak, boleh Kak?
0: Ya? Boleh, banyak ya, pun tak apa.
1: Udah ya bayar ke? Banyak sawah di desa Jabong. Banyak juga kebun di desa Cimalaka. Janganlah kamu suka berbohong. Karena dusta membuat celaka.
0: Tuh. Siapa tu suka bohong tu?
1: Itulah siapa tu. Mak kasih Kak ya.
0: Ya, sama-sama Kak Mel. Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi Kak Mel. Kita berpantun Kak Mel ya. Malam ini ya, bebas nih Kak Mel. Pantun kita pantun nasihat ya, Mak Abang ya, sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Oke, sila nak bergabung lagi. Halo, bijak berpantun. Oke, silakan nak bergabung lagi ya di fix line kita 0561571571.

Iya, Mbak Abang ya. Saya dengar tadi pantun Mak Anjang Siti tu jadi suka pula saya ya. Jadi hati ni rasa senang enggak ikut orang-orang bahagia tu ya.

0: Melihat mak anjang mak muda saya. Jadi awet muda, balik muda. Lagi berbunga-bunga ni mak anjang Siti ni. Silalah, ada Bang Panji Kombat. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Mantap, Bang Panji Kombat. Di mana ni? Mempawah ke bang?
1: Bukan di Baghdad, Bakau Darat.
0: Oh, Bakau. Oh, maaf bang.
1: Bakau.
0: Okey.
1: Baghdad. Baghdad bukan Irak ya.
0: Iya. Baghdad ya.
1: Pantun apa ni Mbak Win?
0: Pantun nasihat.
1: Nasihat. Sebelum pantun nasihat inilah dulu.
0: Boleh.
1: Saya kilatkan ini. Ada gak kilat-kilat di sini ni? Kali nak hujan kali.
0: Itulah boleh. Pantun kilat.
1: Buah lakum. Buah lakum dimakan penguin.
0: Iya.
1: Assalamualaikum kepada Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Panji Kombat.
1: Ini dia pantunnya. Satu ya nih Mbak Win.
0: Boleh.
1: Makan kurma taruh di saku dalam celana. Ada gak kue pita? Salah. Ada gak buah pita? Sama buah kelapa. Apa agama? Etnis, suku dan bangsa. Marilah kita bertegur sapa.
0: Nah, mantap. Bagus.
1: Amin.
0: Tuh. Amin, mantap Bang Panji. Bagus pantun kita nih malam ini.
1: Itu ada lo, nanti bisa masuk lagi nih Mbak Win. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Panji Kombat di Baghdad tadi ngaku ya. Jauh tadi tu Bang Panji Kombat ni pakai apa? Anak terbang, kapit terbang ya. Dari Bakau Darat katanya. Pantunnya tadi belum dibaca ya. Saya baca kan ya Bang Panji Kombat ya. Membuat bingke si kue molen. Kuenya lempar si putu mayang. Luar biasa. Tempat pengantin perut tak lapar tambah kenyang. Ayolah, habis jalan-jalan nampak Bang Panji Kombat ni. Jalan-jalan ke tempat orang kahwin kali ni malam ini ya. Yalah Mbak Abang ya, sidalah nak berpantun. Tadi ada yang nanya pantun apa, pantun nasihat. Nah, mana masuklah ni pantun nasihat ni. Yang tadi nanya pantun tu. Sidalah kita buka telefon kita ni. Di malam hari ni ya, pantun nasihat. Tapi pantun pantun nasihat dalam bentuk kocak pun boleh dalam pantun. Nama pantun nasihat ya Mbak Abang ya. Pantun nasihat tu ada pantun agama kan. Nah, kemudian pantun nasihat, pantun ini pantun lucu boleh, jenaka boleh. Yang penting pantun nasihat malam hari ini.

0: Iya, okay lah Mbak Abang. Ya, silakan lagi kita berpantun ya. Nampaknya catatan Mak Jang Siti banyak nih pantunnya. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Oke, semangat ya. Orang lagi jatuh cinta nih. Malam Minggu, jadi ke Sabtu? Sabtu ke Jumat nih? Sabtu ke Jumat nih, nak jalan-jalan?
1: Awak tak teringat dengan cinta, lupa hari ni tak ada apa ya kali. Malah terpandang ke dia terus.
0: Allah.
1: Jadi lupa dengan hari ni. Itulah tak hari apa ya dia ni. Tak terasa pada jemaat apa kan.
0: Baik. Termimpi dalam mimpi tidur.

0: Okey, baiklah, abang-abang masih lagi kita di Bijak Berpantun. Ada orang Kuala Mandor ni. Hello, Bijak Berpantun.
1: Hello, Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun.
0: Iya, ini dah saya suka ni.
1: Assalamualaikum, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ririn, tak anu kat ni malam ini ni? Tak sibuk malam minggu kak? Siap-siap malam minggu?
1: Nak siap-siap gak? Kali gak ada yang nak datang. Mana kalah kalah dengan Manjang?
0: Iyalah, masih muda.
1: Ah, masih muda. Eh, siap masih muda. Siapa masih muda, Mbok Win?
0: Eh, Mak Ririn lah. Siapa lagi? Oh.
1: Suka dengan Manjang Siti. Nak mantun kan Manjang loknya?
0: Ah, sila.
1: Ke pasar beli kue lapis.
0: Mantap.
1: Lapisnya manis, susun berlapis.
0: Asik.
1: Senangnya Manjang Siti hari ini. Bikin kita semua ikut semangat.
0: Ngeliatin.
1: Semangat dengan anak tumbuhin.
0: Itulah Manjang ya.
1: Siti Mauin.
0: Balik muda rasa ya.
1: Balik muda pula rasa kita ni.
0: Mariana nanti bagian apa ni? Bagian masak ke apa?
1: Ah, gampanglah tu. Serah Manja mau masak ah, bagian masak pun boleh. Bagian masak pun boleh. Bagian cuci piring pun tak apa.
0: Yalah bagian cuci piring ya lah dah.
1: Satu gaya Mbok Win.
0: Sila.
1: Ini pantun nasihat ni.
0: Boleh.
1: Naik sepeda kayu pelan-pelan. Jangan ngebut nanti terjatuh. Hidup ini perlu kesabaran. Hasil baik datang pada waktunya.
0: Mantap.
1: Mantap nak Bawin.
0: Bukan nama mantap pergi dah tu nasihat dah tu.
1: Nasihat kan Mbak Win, nasihat buat kita semua lah ya Mbak Win.
0: Iya betul.
1: Nah itu ya lo ya Mbak Win.
0: Iya saya.
1: Nanti kalau ada waktu nyambung ya Mbak Win.
0: Boleh.
1: Semangat ya kita ya Mbak Win.
0: Bukan nama.
1: Panjang ya semangat Mbak Win.
0: Iya pergi kita.
1: Apa ya kita kan?
0: Pergi kita ya benar. Allah ngilai ketawa. Sokame. Seorang di
1: malam
0: sini
1: Jumat
0: tu.
1: Untung enggak lewat malam Jumat ni Mbok Win.
0: Itulah kok ndak merinding di sini ni.
1: Ayo buat Mbok Win nak kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, gegel Mak Ririn ni ya. Okey, halo Bijak Berpantun.
2: Assalamualaikum, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak reweng.
2: Ini Putri Pakis, Mbok Win.
0: Oh, Putri Pakis. Sedap, dipumis.
2: Ini pantun nasihat ya nih, Mbok Win.
0: Boleh.
2: Tangan kiri pakai elogi. Tangan kanan mengusap dahi. Banyak ilmu rajin mengaji. Derajat tinggi di mata ahli.
0: Mantap.
2: Derajat tinggi di mata ilahi. Belajar lo ni Mbok Win. Nanti lagi Mbok Win.
0: Betul.
2: Kita menghitung lagi Mbok Win.
0: Iya, boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap makam. Belajar ngaji lo makam. Belajar ngaji dengan Manjang Siti. Aduh. Benar gak? Enggak. Mengaji betul.

0: Eh, bayar abang-abang sila. Kita di bijak berpantun. Sila, Mbak Tini.
1: Berpantun dengan santun. Masuk lagi, Mbak.
0: Boleh.
1: Gitar dan suling kecapi di awal lalu.
0: Mm-mm.
1: Mengela dikerumunin selagi hujan gerimis.
0: Mm-mm.
1: Belajar yang rajin mencari bekal ilmu.
0: Mm-mm.
1: Kelak di kemudian hari menjadi orang sukses.
0: Betul.
1: Panjang kawat tali panjang semuanya. Daun mengkudu ulat bahaya, jangan dicobanya.
0: Mm-mm.
1: Janganlah berbuat keji dengan ulahnya.
0: Mm-mm.
1: Belum tentu mendapat pahala dan ridonya.
0: Mm-mm.
1: Batang bambu berapa meter panjang semua. Berjinjit lelah dengan lurus, ingat larangan dengan... dengan tadi lo.
0: Tak apa, tak apa, Mbak Tini, saya tunggu.
1: Berjinjit lelah dengan lurus, ingat larangan dengan contohnya. Orang selalu buang selalu karakter yang tidak berguna.
0: Mm-mm.
1: Petiklah yang bagus buat gambaran dan semuanya.
0: Mantap.
1: Makasih, Bowie.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mbak Tini. Makasih, Mbak Tini, pantunnya ya. Ya, betul gak ya? Oke, silakan. Halo, bijak berpantun.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bapak siapa nih?
2: Dengan Jul Hairi.
0: Pak Jul Hairi, di mana, Pak?
2: Anak makam.
0: Oh, anak makam. Oh, anak makam, mana yang makam nih, ngontu anak. Sila, Bang.
2: Pantun apa nih?
0: Pantun nasihat.
2: Pantun nasihat.
0: Mm-mm.
2: Oh, pantun nasihat. Kalau pantun
0: apa?
2: Pantun nasihat ke?
0: Mm-mm. Pantun lain pun boleh.
2: Boleh, tak apa ya?
0: Boleh, tak apa. Yang sepenting pantun lah.
2: Oh iya, pisang nipah sambrangan.
0: Iya.
2: Kumbang kun bunga melati. Bukan mudah mencari pasangan dari hidup sampai ke, sampai ke mati.
0: Ini pun nasihat gak nih? Betul? Itu nasihat nih?
2: Iyalah, salam-salam yang bawahnya. Itulah udah cukup satu ya, toh. Nanti masuk lagi.
0: Iya, makasih. Majul.
2: Salam, salam semualah dari A sampai Z.
0: Wah, sip.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iyalah, baiklah buat abang ya, si Panjul pakai baju berbahan katun, ya enggak? Main-main dari pagi sampai ke malam ke area makam. Pantaslah Bang Jul pandai berpantun, rupanya anak makam. Okey, silalah buat abang nak berpantun lagi ya. Halo, bijak berpantun.
1: Kok sejak sampai awal sampai ke akhir ni, kok belum ya dapat? Pantun dengan santun.
0: Iya, sila. Semangat eh. Orang falling in love ni.
1: Ngapun dah semangat semenjak ini ni. Lama ke awet tu.
0: Alamak, umur ni bisa nok ni. Bisa balik muda.
1: Apa nak gini awan tu nak?
0: Ah, boleh.
1: Tanam labu rapatlah rapat.
0: Eh, mantap.
1: Buah kelilek buahlah salak.
0: Mm-mm.
1: Kalau dia manjang rayu belum dapat-dapat. Nanti nak bawa manjang balik olak-olak.
0: Manjang yang kemampawah ke Bang Hendra yang ke olak-olak?
1: Dia nak bawa balik olak-olak dah.
0: Oh, iyalah, mantap.
1: Itu kan yang merayu dia ni. Dia tak ada timbul-timbul lah. Berarti itu yang merayu dia.
0: Jangan, itu betul lah tadi teman Jang minta kayu kali ni, Bang Hendra ni.
1: Apa dia tak ada pandai nak masuk-masuk ni. Tidur kali ni.
0: Habis teleponan kali, Mak Jang.
1: Dah jelas dong.
0: Yes. Aduh. Mantap.
1: Dah sepakat dah.
0: Yes, sedap. Dengki pula saya dengan manjang ni, ha, romantis. Jadi rasa
1: terima kasih Bang.
0: Sama-sama, manjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn, dadah Mama Ririn.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mak Abang silakan anak berpantun lagi. Makam, masuk makam.
2: Ya, bersantun dengan santun, Mbak Win.
0: Ramai yang rumah makam ni? Ramai yang rumah makam ni?
2: Mana pula kami, mana ada kami ya anak-anak Bu Win.
0: Oh, kami kira ada acara.
2: Masing-masing di kamar satu, satu cewek yang depan, yang samping belakang, yang duda, yang tengah duda.
0: Oh, ada anak makam ni, saya kira makam ni masih dara.
2: Dara sunti, baru 15 belum datang, baru gigi. Ini nak inang hati lho dong Bu Win.
0: Ah, sila.
2: Hati susah ni, bawa lari ya nak?
0: Benar, buat lari. Lari jauh-jauh.
2: Buat lari.
0: Lari jauh-jauh.
2: Ha, dengarlah dari Bu Win.
0: Ya. Yeah.
2: Ha. Pak Camat, Pak Bupati.
0: Ya. Yeah.
2: Ini nak. Berjabat tangan, saling berbagi.
0: Betul.
2: Rajin-rajin, tenangkan hati.
0: Benar.
2: Rasa gelisah, menjauh, pergi.
0: Setuju.
2: Yalah, Bok Pini jauh lah. Pergi Bok Pini, tinggal kasih Bok Pini. Bok Pini.
0: Sedih, pantun makam.
2: Sedih, kesian. Manjang dapat kawan makam dadah, kesian.
0: Carilah makam.
2: Hah? Nanti lo ya? Nanti yang nak cari ni, belum dapat lagi. Ada segitu lah Mbak Win ya.
0: Iya, saya.
2: Terima kasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuasa kata makam, cari lagi kata makam. Nyaman berjalan kata makam. Halo, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Jangan galau, makam.
0: Tengok Mama Ririn ni, tak nak galau terus, tak? Happy terus.
3: Tak usah galau-galau, makam.
0: Buat enjoy ya.
3: Pantun buat makam ni. Bu Win, ada pantun buat makam ni.
0: Sila.
3: Pergi ke sungai, bawa gayung. Ambil airnya, jangan keruh. Nasihat makam kita pegang. biar hidup tenang dan penuh berkah. Satu game, Bu Win.
0: Boleh.
3: Burung merpati hinggap di dahan. Dahannya kuat, tak mudah patah. Selalu sehat, makam sayang. Panjang umur, berkah berlimpah. Baik, makam tuh, Bu Win. Mak kami tuh, Bu Win.
0: Iya ke?
3: Iya. Kemana-mana kami digonceng tuh, Bu Win.
0: Mantap. Laju ya.
3: Hah?
0: Laju ya bawa makam tuh.
3: Apa, Mbak Win?
0: Laju ya bawa moto.
3: Anak bukan nama terbang.
0: Betul lah kisah orangnya enggak?
3: Betul, terbang dia kalau bawa Mbak Win. Sedang enggak badan kita nih, Mbak Win? Badan dia halus, badan kita besar, terbang kita dibawa.
0: Luar biasa. Macam bawa macam bawa anu ya ndak bawa orang tuh.
3: macam bawa itu Mbok Win, macam balap. Bawa kapas. Ah, udah lo ya Mbok Win ya.
0: Iya, saya.
3: Mantap gak makam dah nih Mbok Win. Bang Jo pun dah masuk dah.
0: Itulah anak makam.
3: Anak makam tuh.
0: Siapa ngajar makam lah.
3: Makam lama. Ada lah yang boyun ya.
0: Iya, saya.
3: Sehat selalu ya makam. Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ke yang kena unta malam ini nih? Makam sama mak anak lah manjang Siti lah. Sila. Halo. Bijak berpantun.
4: Pantun dengan pantun.
0: Iya, sila manjang.
4: Untuk makan nih.
0: Sila.
4: Buah bekan sedap dimakan.
0: Iya.
4: Di tepi kali ada pokok sagu. Kalau makan nak cari kawan.
0: Iya.
4: Bajang. Pokok ali sedia menunggu.
0: Mantap.
4: Kan sedap, gak dekat gitu, gak jauh bah. Dia pakai pickup ke Kuk Ali tu.
0: Kenapa?
4: Nyenggot-nyenggot ya di belakang. Jo supe ya.
0: Siapa tu Jo tu? Abang Jo.
4: Jo anak dia tu. Anak dia tu Jo nama. Dah pernah jumpa dah Mbak Win dengan Jo tu.
0: Oh anak makam.
4: Yelah. Dadah makam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Buah rukam dibawa empat sekawan, dibawa oleh empat sekawan. Dibawanya sambil bertiti. Saya mau kasih tahu Mak Kam, ya, kalau Mak Kam mau cari kawan, berguru dulu dengan Mak Manjang Siti. Tinggi ilmu Mak Anjang Siti itu Mak Kam. Yalah, sepertinya kita dah sudahi dulu yang Mbak Abang ya, bijak pantun kita malam hari ini ya. Satu lagi pantun dari Bang Fadilah nih. Beli kain banyak-banyak katanya. Untuk apa Bang Fadilah kain banyak-banyak? Minta selembar untuk hadiah pengantin. Pada Mbok Win saya nak bertanya, cantik Mak Anjang Siti sama Mama Ririn? Oh, dua-dua cantik Bang Fadilah, tak bisa beda Bang Fadilah. 11-12. Tak bisa Bang Fadilah. Cantik mana Mak Siti sama Mama Ririn? Dua-dua cantik Bang Fadilah. Pandangan saya tu tak salah Bang Fadilah. Dua-dua lawak ya. Cocok pula berdua tu kan. Kalau Mama Ririn versi mudanya, kalau Mak Anjang Siti versi ininya, versi anak gaul. Yalah, ya tak. Mak Anjang Siti dah jadi anak gaul dah sekarang dah ya. Ini kata Mama Ririn apa ni? Cantiklah Mbok Win katanya. Saya pula dibelokkan Mak Ririn ni. Aduh. Okeylah. Makasihlah buat Mbok Abang yang malam hari ini udah ikut bijak berpantun ya. Saya nak pamit undur diri lah Mbok Abang ya. Jangan lewatkan, masih ada lagi acara kita berikutnya ya. Dan kemana-mana tetaplah di 94.3 MHz. 4 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Dengan sama di dinding, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan Dibo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

0: sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
0: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
0: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
0: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya, dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Baik, Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat malam semuanya ya. Malam hari ini udah pada istirahat semua buat Bu Abang, atau masih ada juga dengan kesibukannya ya, dengan rencana-rencana besoknya. Bisa dicatat Bu Abang, mungkin ada agenda-agenda, buku agenda khusus ya, ataupun di laptop, ataupun di komputer ya, PC, personal komputer, maupun di handphone ini, dicatat Bu Abang apa-apa, agenda apa yang mau dikerjakan, kemudian juga jam berapa, kemudian kegiatannya apa. Nah, ini lebih mempermudah. Terus dicatat tanggal ya, kemudian keterangan, mungkin bisa diperjelas lagi kegiatannya ya. Nah, ini membuat kita lebih mudah dan terkontrol Bu Abang. Apa-apa yang nak kita kerjakan, nah, kemudian apa-apa yang bisa secepatnya dikerjakan pada saat itu. Jadi kita tidak ketinggalan Bu Abang, program kerja tak ketinggalan, dan apa yang nak kita hasilkan tu tidak ketinggalan. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak mencatat, kita tidak nyusun rencana kerja kita, maka kita kadang-kadang terlewatkan. Apa yang nak kita buat itu kadang keteteran, kadang terlambat ya, kadang juga salah ya, kadang juga tak dikerjakan. Nah, kadang lupa. Nah, itulah gunanya catatan, membuat kita tuh lebih terstruktur dan juga lebih teratur gitu, Mbak Abang. Jadi semua pekerjaan tuh bisa diselesaikan tepat waktu.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
1: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ya, Bang Babang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Babang biasanya dalam kondisi malam ya, Babang ya, masyarakat ada juga yang masih kegiatannya baik itu di rumah maupun di luar rumah nih, Bu Abang. Walaupun udah tengah malam gini nih, Bu Abang ya, tapi juga ada yang dengan kesibukannya misalnya sedang berjaga ya. Nah, tugas jaga. Nah, selain tugas jaga juga biasanya masyarakat kita nih, Bu Abang, ada kegiatan lainnya ya. Misalnya kerja, kebetulan shiftnya malam. Nah, itu juga sudah menjadi udah bukan hal yang aneh lagi, Bu Abang. Kalau sekarang ini kan malam udah ramai kan, nah, toko-toko juga masih ada yang buka. Jadi keperluan masyarakat tuh kalau malam hari tuh selalu tersedia. Nah, selain itu juga, Bu Abang, yang malam hari yang biasanya sering beraktivitas yaitu ronde malam atau jaga malam nih, Bu Abang. Nah, ini ada posnya biasa nih. Nah, kalau gak ada posnya pun di tempat warga itu biasa mereka nongkrong untuk jaga atau siskamling lah. Nah, apalagi kalau misalnya masyarakat nih bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Jadi memang kegiatan ini di pemukiman yang dilakukan oleh warga sendiri, tapi bergiliran dan ada jadwalnya, Mbak Abang. Nah, jadwalnya tuh biasanya dari malam sampai lah subuh. Biasanya tidur dulu bapak-bapak nih ya. Nah, awal-awal tidur, nanti udah tengah malam ada manggil tuh. Nah, biasanya gitu ya, Mbak Abangnya, zaman saya kecil dulu tuh. Nah, biasanya dipanggil untuk bapak saya lah ya. Kalau enggak bapak saya, abang saya suruh jaga giliran gitu ya. Kalau bapak saya sakit apa, abang saya gantikan. Nah, ini jadi setiap rumah tuh memang ada, udah dijadwalkan. Mau enggak mau harus mau, karena saling menjagakan dan ramai, Mbak Abang. Ada pula kisah ya, Mbak Abang ya, yang lucu-lucu. Biasanya kok ronde malam nih adalah cerita hantu lah dan sebagainya. Ah, itulah tuh. Habis tuh barulah. Nah, biasanya warga tuh buka pintu, biasanya malam-malam tuh bawa makanan, ngasih makanan gitu. Kalau misalnya warga nih lagi berjaga, nah biasanya dia yang memberikan sumbangan lah itu untuk ya sekedarnya gitu, untuk membantu warga lah kok malam lapar gitu ya, daripada cari di luar. Nah, ada warga yang bersedia ya untuk memberikan untuk bantuannya kepada masyarakat yang sedang berjaga. Nah, tapi sekarang nih tidak ada lagi, Mbak Abang. Jadi pakai jasa security biasanya, dan itu pun dilakukan di komplek-komplek. Tapi kalau di kampung-kampung ini sekarang jarang ada ya ronde malam. Nah, palingan itu orang-orang ya, masyarakat biasanya ngumpul di satu tempat main catur atau gaplek gitu, atau ngumpul-ngumpul gitu, Mbak Abang, main kartu lah biasanya. Karena memang ronde malam nih atau jaga malam nih sangat penting, Mbak Abang ya, dalam lingkungan untuk menjaga atau pencegahan kejahatan lah, dan meminimalisir kejahatan. Kemudian juga ada aksi tangkap darurat. Ini menjadi garda terdepan untuk merespons keadaan darurat kayak kebakaran, kemudian bencana alam, dan juga bantu warga yang mendadak sakit. Nah, kemudian perekat sosial, jadi menjadi ruang interaksi antar warga yang memperkuat rasa gotong royong, kemudian kepedulian dan juga solidaritas di lingkungan tempat tinggal. Jadi mungkin ya kalau kebakaran minim lah ya, tapi bagi warga nih ada yang sakit mendadak, nah itu biasanya peran dari warga inilah yang sebagai yang malam itu kebetulan bertugas ya ronde malam. Nah, kemudian bisa petugas yang jaga malam ini, Mbak Bang, biasanya bawa peralatan seadanya lah. Nah, jadi kayak senter, kemudian alat komunikasi, kentongan biasanya. Nah, alat pelindung lainnya kalau diperlukan. Tapi kalau sekarang nih juga waspada ya, Mbak Abang ya, tindak kejahatan tuh bahkan lebih canggih lagi peralatan senjatanya gitu ya. Jadi memang perlu dilengkapi lah dengan senjata-senjata yang memadai lah. Atau tapi warga nih sebetulnya tak boleh juga megang senjata yang bahaya ya kan. Nah, tapi kita tidak tahu nih, Mbak Abang, sekarang tindak kekerasan ataupun
kriminalitas tuh biasanya juga ditemui ya, saat kita lihat di media sosial tuh bawa senjata tajam juga. Nah, jadi warga juga harus berhati-hati yang kebetulan ronda malam. Tapi apakah zaman sekarang ini masih ada ronda malam ya? Apakah di beberapa daerah juga ada ronda malam? Nah, mungkin saat ini kurang ya, Bu Abang ya, yang ronda malam tuh ya. Tapi kalau di mungkin ada lah ya, di kampung-kampung masih ada ronda malam. Tapi pun saat ini pun di kota-kota ini udah nggak ada lagi dah. Palingan kalau ya momen-momen tertentu lah, misalnya pas pemilu ataupun ada hal-hal yang urgent gitu, Mbak Abang. Nah, itu biasanya dikerahkan lah warga untuk ronde malam.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Ampun tuh.
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Larut malam ya Bu Abang ya. Ada yang malam hari ini lagi belajar karena ada ujian besok ya, kuliah ya Bu Abang. Biasanya mengonsumsi kopi. Nah, katanya apa kebenar fakta kopi itu ya mengenai sulit tidur gitu ya Mbak Abang ya, kalau konsumsi kopi. Jadi memang mitosnya tuh kopi menyebabkan dehidrasi. Faktanya kopi itu punya efek diuretik, nah, tapi ringan, tapi dalam jumlah yang wajar. Misalnya kita konsumsi itu maksimal 3-4 cangkir per hari. Jadi kandungan airnya itu tetap mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Kemudian juga apakah kopi itu memicu penyakit jantung ya. Nah, faktanya berbagai studi menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar itu tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kalau bisa tanpa gula, Mbak Abang. Nah, juga ada yang mengatakan kopi itu bisa ini ya, aman gitu katanya. Mitosnya orang tanpa batas, tapi pada faktanya kondisi ini kondisi tertentu ya, kayak glaukoma, gangguan kantung empedu atau mah yang akut, itu kopi harus dibatasi atau bahkan dihindari karena bisa memperparah keluhan. Kemudian apa kebenar kepercayaan orang tuh kopi itu memicu kanker? Nah, faktanya kopi justru kaya antioksidan yang terbukti mampu melindungi sel tubuh dan juga menurunkan risiko beberapa jenis kanker seperti kanker hati. Kemudian mitos juga ya, apakah kopi instan itu sama segarnya dengan kopi giling gitu. Nah, faktanya kopi giling segar ini memberikan profil rasa dan aroma yang lebih kompleks, lengkap gitu Mbak Bang, dan utuh dibandingkan kopi bubuk kemasan yang udah teroksidasi. Nah, ada juga orang yang konsumsi kopi itu bisa bikin ngantuk, enggak ngantuk katanya kan, bisa segar gitu Mbak Bang. Nah, tapi ada sebagian juga ya, orang yang minum kopi itu enggak bisa tidur, Mbak Bang. Dari malam tuh sampai pagi tuh sulit untuk tidur. Itu tergantung dari sensitivitas tubuhnya masing-masing.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara untuk kami untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026, melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Saudara-saudari umat Buddha serta seluruh pendengar setia Hikmah Pagi RRI Pro 4 Pontianak yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi bersama saya Susianti, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu tentang keluarga garda terdepan pencegahan pergaulan bebas dalam pandangan Buddhis. Di era modern sekarang ini, perkembangan teknologi, media sosial, dan arus informasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan besar, khususnya bagi generasi muda. Salah satu tantangan yang cukup memprihatinkan adalah semakin terbukanya peluang terjadinya pergaulan bebas yang dapat membawa dampak negatif terhadap moral, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak muda. Dalam kondisi seperti ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebelum anak mengenal lingkungan luar, sekolah, ataupun media sosial. Anak terlebih dulu tumbuh dan belajar di lingkungan keluarga. Karena itulah keluarga disebut sebagai sekolah pertama dan utama bagi seorang anak. Dalam ajaran Buddha, keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga tempat pembentukan karakter, moralitas, dan kebijaksanaan. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing anak sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan tentunya. Sahabat pendengar Pro 4 Pontianak, pergaulan bebas pada dasarnya adalah perilaku sosial yang melewati batas norma moral, etika maupun tanggung jawab diri. Pergaulan yang tidak sehat dapat menyeret seseorang pada berbagai tindakan yang merugikan, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, kekerasan, perjudian, minuman keras, hingga tindakan kriminal lainnya. Agama Buddha memandang bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi batin dan lingkungan. Ketika seseorang tidak memiliki pengendalian diri, tidak mendapatkan perhatian keluarga, serta kurang memiliki pegangan moral, maka orang tersebut lebih mudah terbawa arus lingkungan yang negatif. Oleh karena itu, pencegahan tidak bisa hanya dilakukan ketika masalah sudah terjadi. Pencegahan harus dimulai sejak dini melalui pendidikan moral di dalam keluarga. Dalam Sigalwada Sutta, Buddha menjelaskan hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari perbuatan jahat, mendidik mereka dalam kebajikan, memberikan keterampilan hidup, dan membimbing anak menuju kehidupan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Buddhisme, peran orang tua bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga membentuk kualitas moral dan spiritual. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang berbahagia, ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan keluarga sebagai garda terdepan pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang hangat dan terbuka dengan anak. Seringkali anak-anak mencari perhatian dan kenyamanan di luar rumah karena mereka merasa tidak didengarkan di dalam keluarga. Kesibukan orang tua kadang membuat komunikasi menjadi renggang. Anak akhirnya lebih nyaman bercerita kepada teman atau media sosial dibandingkan kepada keluarganya sendiri.
Dalam Buddhisme, ucapan yang baik atau samawaca merupakan bagian dari jalan mulia berunsur delapan. Komunikasi yang baik harus dilandasi kasih sayang, kejujuran, dan perhatian tentunya. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita anak tanpa langsung menghakimi. Ketika anak merasa diterima dan dihargai, maka anak akan lebih terbuka terhadap nasihat dan bimbingan keluarga. Yang kedua adalah memberikan teladan moral kepada anak. Anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi juga dari contoh nyata. Jika orang tua mengajarkan sopan santun, tetapi sering bertengkar, mengajarkan disiplin, tetapi tidak disiplin, maka anak akan mengalami kebingungan nilai. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa seseorang hendaknya terlebih dahulu melatih dirinya sendiri sebelum mengajarkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, keluarga perlu menjadi teladan, contoh nyata kehidupan yang bermoral. Ketika anak melihat orang tua jujur, sabar, tanggung jawab, dan penuh kasih, maka nilai-nilai itu perlahan akan tertanam dalam diri anak. Yang ketiga adalah menanamkan sila atau moralitas sejak kecil. Dalam Buddhisme, lima sila merupakan dasar moral yang sangat penting. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berkata bohong, dan tidak menggunakan zat yang melemahkan kesadaran. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam mencegah pergaulan bebas. Anak yang memahami pentingnya menjaga diri dan menghormati tubuh serta kehidupannya akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Pendidikan moral hendaknya tidak hanya diberikan dalam bentuk larangan, tetapi juga melalui pemahaman mengenai akibat dari setiap perbuatan. Buddhisme mengajarkan hukum karma, yaitu setiap tindakan akan membawa akibat. Perbuatan baik membawa kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk membawa penderitaan. Ketika anak memahami konsekuensi moral dari tindakannya, maka ia akan lebih mampu mengendalikan diri. Yang keempat adalah membangun kedekatan spiritual dalam keluarga. Keluarga yang memiliki kehidupan spiritual cenderung lebih kuat memahami dan menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Kegiatan sederhana seperti berdoa bersama, membaca parita, berdana, meditasi, atau berdiskusi tentang nilai-nilai dhamma dapat mempererat hubungan emosional sekaligus membangun ketenangan batin. Anak-anak yang dibekali nilai spiritual biasanya memiliki pondasi batin yang lebih kuat. Mereka tidak mudah terpengaruh tekanan pergaulan karena memiliki prinsip hidup yang sangat jelas. Saudara pendengar yang berbahagia, selain peran keluarga, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Dalam ajaran Buddha dikenal dengan pentingnya kalyanamita atau memiliki sahabat yang baik. Buddha mengajarkan bahwa memiliki teman yang baik adalah keseluruhan dari kehidupan suci. Artinya, lingkungan pertemanan sangat menentukan arah kehidupan kita sekarang. Karena itu, orang tua perlu mengenal lingkungan pergaulan anak tanpa bersikap terlalu mengekang. Pengawasan dilakukan dengan kasih sayang akan membantu anak merasa aman, bukan merasa dicurigai. Di zaman digital saat ini, pengawasan juga perlu dilakukan terhadap penggunaan media sosial dan internet. Banyak konten yang dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku anak jika tidak disaring dengan bijaksana. Namun, pengawasan tidak cukup. Yang paling penting adalah membangun kesadaran dalam diri anak agar mampu memilih mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Dalam agama Buddha, kesadaran atau sati menjadi landasan penting dalam kehidupan. Anak perlu dilatih untuk sadar terhadap tindakan, ucapan, dan pikiran diri sendiri. Kesadaran inilah yang akan menjadi benteng utama ketika mereka berada di luar pengawasan keluarga. Saudara-saudari sekalian, perlu kita pahami bahwa masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Pada masa ini, anak membutuhkan perhatian, pengakuan, dan kasih sayang. Jika kebutuhan emosional itu tidak dipenuhi di rumah,
maka mereka bisa mencarinya di tempat lain yang belum tentu memberikan pengaruh yang baik. Karena itu, keluarga hendaknya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan penuh cinta kasih. Dalam agama Buddha, cinta kasih atau metta bukan sekedar rasa sayang, tetapi kepedulian, tulus terhadap kebahagiaan orang lain. Ketika anak dibesarkan dalam suasana penuh cinta, penghargaan, dan perhatian, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat secara emosional dan lebih kuat menghadapi tekanan lingkungan. Sebaliknya, kekerasan dalam keluarga, pertengkaran terus-menerus, atau sikap acuh tak acuh dapat meninggalkan luka batin yang mempengaruhi perilaku anak di masa depan. Oleh sebab itu, membangun keluarga harmonis sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya mencegah berbagai bentuk penyimpangan sosial. Saudara-saudari umat Buddha dan seluruh pendengar yang berbahagia, pencegahan pergaulan bebas bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata. Semua pihak memiliki peran, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak bertumbuh. Dalam pandangan Buddhisme, keluarga yang baik adalah keluarga yang penuh cinta kasih, komunikasi yang sehat, pendidikan moral, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Jika keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik, maka anak-anak akan memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Mari kita jadikan rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat bertumbuh nilai-nilai kebajikan. Mari kita hadirkan bukan hanya sebagai orang tua secara biologis, tetapi juga sebagai pendamping moral dan sahabat bagi anak-anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh perhatian dan kebijaksanaan akan lebih mampu menjaga dirinya dari pengaruh negatif pergaulan bebas. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hikmah pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat memberi manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keluarga dalam bentuk generasi yang bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Saya Susianti pamit undur diri dari radio kesayangan Anda. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Namo Buddhaya.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat.

0: Ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita

0: bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi dulu ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

gembok abang. Ternyata, menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: tahu lah nak apa pun kita tak kenal cara kayak tu kita tak dapat menolak yang pada saat kalau kalau kalian
1: out nalah balik lah
0: dengan sana minta elok pun
1: yang kau baca menemukan tak gak.
2: Dayak Kenayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan.
1: Kini nunjuk mata baris, nampaknya kayaknya ada barang yang kotor kenali. Cacak kayaknya akan barang yang bisa. Babar tawar baik lagi cepat itu nampaknya kini nunjuk mata baris kau cepat.
3: Nabari nabari yang mereka tak kaji tangan.
1: Sudah sekali, sekali lagi sepanjangnya. Aku dah nanti kena perasa. Masa iya.
2: Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni Nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata Han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rezeki untuk waktu yang selanjutnya, biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, Nyagahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga Jubata. Nyagahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual Nyagahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual Nyagahan Mantak dan Nyagahan Masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga Nyagahan Mantak, sifatnya kurang cukup dan Hal itu akan dilengkapi pada nyangkahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Bontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantan dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh ndak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sama gitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, yulah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen Aladdin di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak jari? Hemat energi, aman lah kocik.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.